0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus menggadara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
1: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
2: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Kaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
3: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh Jamaah Haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armuzna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
4: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armuzna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armuzna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armuzna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armuzna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar kami ajak Anda kembali dari Pro 3 Jakarta. Itu tadi sajian Warta Berita Sentral, sudah kita ikuti bersama. Dan pendengar, Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Jam 9 pagi ini lebih 31 menit.

Saya Ella Matera, kini menemani Anda pendengar masih bersama operator studio pagi ini. Ada Bung Sami Ohira dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Rumheng Desa Van. Berharap aktivitas Anda berjalan lancar walaupun pagi ini sudah agak-agak panas ya. Tapi semoga Anda lebih menikmati pekerjaan Anda, bahwa itulah yang harus Anda hadapi ya. Susah maupun duka tetap dijalani. Nah pendengar, sekaligus kami informasikan untuk Anda bahwa nanti pada jam 10 lebih 5 menit akan kita bersama dalam dialog Jaksa Menyapa Evaf pagi ini, pendengar, yang nantinya akan membahas terkait dengan topik mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum. Nah akan kami hadirkan jaksa-jaksa muda dari Kejaksaan Negeri Tual. Ada Pak Pengki Stephen Sigalingging SH, beliau sebagai Kasubsi 1 Intelijen. Dan narasumber kami yang kedua ada Pak Alfred Perlin Jaya Lomboy SH, beliau sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah pendengar, terkait dengan topik, nantinya Anda juga bisa sampaikan komentar ataupun saran Anda kepada narasumber dan langsung akan dijawab pastinya oleh narasumber-narasumber kami yang nantinya hadir dalam dialog Jaksa Menyapa atau EVAF pagi ini. Kami punya dua lagu pilihan pop Indonesia hadir menemani Anda di sana di sela-sela aktivitas Anda saat ini.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tualti Langgur jam 9:47. Pendengar, dan nanti pada jam 10:05 akan kami hadir dengan dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, di Jaksa Menyapa edisi hari ini kita akan lebih membahas terkait dengan mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum, lebih khusus untuk di Kejaksaan Negeri Tual. Seperti apa penerapan atau mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum? Nanti pendengar akan kita bersama dengan narasumber kami, jaksa-jaksa muda dari Kejaksaan Negeri Tual akan hadir untuk Anda di pagi ini bersama kita semua nanti pendengar, dan akan menghadirkan topik mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum. Nah, ada dua narasumber pendengar yang nantinya akan kita bersama di dialog Jaksa Menyapa pagi ini. Ada Pak Pengki Stephen Sigalingging SH, beliau sebagai Kasubsi 1 Intelijen, dan juga ada Pak Alfred Perlin Jaya Lombe SH, beliau sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Tual. Seperti apa mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum? Pendengar, nanti Anda boleh sampaikan saran ataupun komentar Anda nanti melalui telepon ya. Tapi nanti kita bahas dulu terkait dengan mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum. Dan nanti pada menit 30 lepas dari jam 10 pagi ini akan kami buka line telepon untuk Anda. Kita jelang jam 10 waktu Indonesia bagian timur, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan sudah kami sampaikan tadi bahwa akan kita bersama di Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Nah, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar di sana? Semoga ada kabar baik dan aktivitas Anda juga lancar ya. Dan menemani Anda di sela-sela aktivitas Anda pagi ini, pendengar, kita bersama di Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pagi ini kami sudah bersama narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Tual untuk Anda di Dialog Jaksa Menyapa. Nah, pendengar, langsung saja kita menyapa narasumber pertama, ada Pak Pengki Stephen Sigalingging SH. Beliau sebagai Kasubsi 1 Intelijen di Kejaksaan Negeri Tual. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak?
2: Sehat, gimana,
1: Kak? Sehat ya, Pak, ya. Aktivitas gimana, Pak? Lancar?
2: Lancar-lancar, puji Tuhan lancar, Kak.
1: Amin.
2: Semua, amin.
1: Iya, tetap semangat ya, Pak, ya.
2: Semangat.
1: Iya. Dan pendengar, narasumber kami yang kedua ada Pak Alfred Perlin Jaya Lombe SH sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tual. Selamat pagi, Pak Alfred.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Apa kabar, Pak?
3: Puji Tuhan, baik.
1: Baik ya, baik. Aktivitas juga lancar ya, Pak, ya.
3: Aman, baik. Lancar juga.
1: Iya. Baik, pendengar, itu tadi dua narasumber kami yang sudah memperkenalkan diri di pagi ini, yang mana akan kita bahas terkait topik mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum. Nah, pendengar, Anda juga yang mengikuti kami di FM 103,6 MHz, Anda juga bisa tonton apa yang Anda dengar melalui beberapa platform digital kami, pendengar, di streaming RRI Digital, di Facebook RRI Tual, dan juga YouTube RRI Tual untuk Dialog Jaksa Menyapa di pagi ini. Nah, untuk Anda pendengar, penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, dalam perkembangan sistem hukum modern, pendekatan yang semata-mata bersifat represif mulai diarahkan menuju pendekatan yang lebih humanis, yaitu melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, saya lebih dulu ke Pak Alfred sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pak, terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini, Pak Alfred, boleh dijabarkan sedikit terkait dengan maksud dari keadilan restoratif itu sendiri, Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan apa itu keadilan restoratif justice, itu bisa juga disebut restoratif, itu merupakan proses penyelesaian pidana di luar pengadilan atau di luar persidangan. Jadi biar kita lebih memahami dulu, kita bisa memahami itu pada KUHP yang lama. Iya. Pada KUHP lama itu tidak diatur secara jelas atau eksplisit terkait bagaimana mekanisme keadilan restoratif tersebut. Karena kenapa pada tahun tersebut, di setiap APH tersebut itu hanya berdasarkan dan mengikuti peraturan lembaganya saja. Baik itu di kepolisian, sistem restoratifnya bagaimana, baik itu di kejaksaan, sama juga di pengadilan, itulah hakim. Jadi di KUHP lama, Kitab Hukum Acara Pidana, itu tidak diatur secara jelas, tetapi diatur di setiap lembaga APH-nya tersebut. Kemudian pada tahun 2026 ini telah diatur, yang dimana itu bisa kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025. Itu kita lihat bahwasanya itu sudah diatur secara jelas bagaimana mekanisme restoratif, sehingga tergambar dan masyarakat bisa memahami dan ada di dalam kita undang-undang tersebut aturannya bagaimana proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Seperti itu, gunanya apa? Supaya dapat memulihkan semula keadaan bagi si calon tersangka tersebut.
1: Iya.
3: Seperti itu, Ibu.
1: Iya, Pak. Kalau ada KUHP yang lama, sudah pasti ada KUHP yang baru juga.
3: Iya.
1: Seperti apa perbedaan?
3: Perbedaannya itu kalau kita di kitab undang-undang yang terbaru ini lebih mengutamakan keadilan penyelesaian secara di luar pengadilan dulu.
1: Iya.
3: Jadi di dalam ini sekarang, kalau di dalam mekanisme pengadilannya itu kita mengutamakan dulu keadilan restoratif dulu.
1: Iya.
3: Kemudian apabila keadilan restoratif itu tidak tercapai di pengadilan, maka dilanjutkan dengan agenda pengakuan bersalah.
1: Okay.
3: Nah, pengakuan bersalah ini juga itu sudah diatur jelas di dalam KUHP yang terbaru ini, Bu.
2: KUHP yang baru.
3: KUHP yang baru.
1: Oke. Okay.
3: Sehingga di tahun ini lebih mengutamakan penyelesaian di luar dulu, baru setelah itu masuk ke dalam persidangan. Seperti itu, Bu, perbedaan.
1: Oke, okay, Pak Alfred. Pak Pengki, boleh ditambahkan sedikit?
2: Mungkin sedikit menambah aja, Kak, ya. Menambahkan sedikit, Kak, terkait dengan KUHP yang lama dan KUHP yang baru itu lebih ke... Yang baru ini lebih banyak diakomodir sih, hak dari terdakwa itu udah lebih banyak diakomodir. Jadi lebih ada jalan buat meringankan terdakwa juga ada. Dalam artian di sini bukan berarti kita berpihak ke terdakwa juga enggak, tapi dalam artian di sini itu bahwa yang paling penting di sini itu adalah kalau di KUHP atau KUHP baru ini dia mengedepankan cara-cara atau apa yang memulihkan hak korban. Makanya tadi itu ada namanya MKR. Kalau dulu kan RJ, kalau sekarang namanya MKR. Mekanisme keadilan restoratif. Dan ini tuh sangat diutamakan untuk perkara, terutama untuk perkara-perkara biasa yang dalam rentan itu pidananya di bawah 5 tahun ataupun dalam pidana denda yang kategori maksimal kategori 3. Nah, itu diutamakan. Namun ada hal-hal yang memang jika memang tidak bisa, tadi seperti jelaskan teman saya Pak Alfred ini. Tadi seperti PB, pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah ini ada setelah itu lagi. Dia di, kalau untuk di kejaksaan itu bisa. Dia itu di apa ya?
3: Di bawah tujuh tahun.
1: Tujuh tahun ya.
2: Di bawah tujuh tahun dan itu bukan untuk bukan di luar persidangan, tapi tetap sidang.
1: Tetap sidang.
2: Seperti biasa. Cuman pengakuan bersalah ini ada untuk meringankan dari si terdakwa. Dalam artian pengakuan bersalah ini adalah ketika dia mengakui, menyesali dan memang tidak akan mengulangi lagi.
1: Iya, seperti ada itu. Pertimbangan di sana.
2: Ada pertimbangan di sana untuk meringankan.
1: Baik, Pak. Kalau itu tadi mekanisme restoratif, keadilan restoratif.
2: Iya.
1: Nah, ini bagaimana perbedaannya dengan diversi nih, Pak? Saya ke Pak Alfred lagi.
3: Ya, kalau diversi itu pengalihan penyelesaian itu bagi anak. Jadi kalau anaknya ini
1: di bawah umur ya, Pak,
3: di bawah
1: ya?
3: Umur itu anak ini yang melakukan tindak pidana. Jadi diutamakan, diwajibkan anak tersebut melaksanakan diversi. Nah, diversi itu ada tingkat-tingkatannya. Bisa diversi di tingkat kepolisian. Bisa apabila berhasil maka itu selesai. Tetapi jika belum, diversi di tingkat kepolisian tidak berhasil, maka dilakukan diversi ke tingkat kejaksaan.
1: Oke.
3: Jadi setiap tingkat tersebut itu ada upaya diversi.
1: Ya? Iya. Oke.
3: Sehingga si anak juga dapat diberikan kesempatan, maksudnya menyesali perbuatan, direhabilitasi, dia diberikan pengertian gitu, seperti itu, Bu. Jadi diversi ini juga penyelesaian di luar pengadilan bagi si anak yang melakukan tindak pidana.
1: Iya, Pak. Misalnya pelaku anak di bawah umur ini berhadapan dengan hukum mekanisme keadilan restoratif ini, apakah diwajibkan sejak awal penyidikan atau tingkat pemeriksaan pertama begitu, Pak?
3: Di penyidikan itu sudah diwajibkan.
1: Sudah diwajibkan.
3: Diwajibkan
1: ya?
3: Karena itu tadi, Bu, di kalau kita melihat di SSPA. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak.
1: Okay.
3: Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan. Dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya.
1: Iya, ada hak-haknya juga ya,
3: benar,
1: Pak, ya. Anak di bawah umur. Baik, Pak. Selanjutnya ini apa tujuan utama mekanisme keadilan restoratif ini menurut KUHP yang baru? Saya ke Pak Pengki. Okay. Oh. Bisa dijelaskan, Pak?
2: Kalau keadilan restoratif ini tujuannya lebih ke ini sih. Kalau tadi diversi tadi kan, kita balik tadi ya.
1: Iya.
2: Diversi itu sama MKR itu bedanya tadi dari pelakunya. Kalau MKR ini tadi kan pelakunya itu dewasa.
1: Iya.
2: Tapi kalau anak dia lebih ke diversi. Walaupun dalam konsepnya ini sama-sama menyelesaikan di luar persidangan. Nah, perbedaannya apa? Tadi ketujuannya beda, Kak.
1: Iya.
2: Kalau di diversi itu tujuannya ke anak itu adalah mempertimbangkan kepentingan anak. Karena anak ini masih punya masa depan yang panjang. Jadi sebisa mungkin yang namanya anak itu dihindarkan yang namanya yang berkonflik dengan hukum. Tapi memang metode pendekatannya sama
1: ada
2: dengan
1: pertimbangan di situ ya.
2: Iya, metode pendekatannya sama dengan MKR, agak sering disamakan karena dia bentuknya pada perdamaian. Biasanya ujung-ujungnya outputnya itu hasilnya itu adalah apa, ada hasil perdamaian, kesepakatan perdamaian. Tapi kalau di tujuan tadi MKR, tujuannya itu kalau di versi tadi lebih mengedepankan kepentingan anak, kalau di MKHR itu pemulihan hak korban.
1: Okay.
2: Pemulihan hak korban, pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
1: Mm-mm.
2: Kemudian adanya bentuk ganti rugi, adanya bentuk pemaafan. Jadi tujuannya lebih kepada membalikkan keadaan itu seperti keadaan semula.
1: Mm-mm.
2: Itu kalau dari MKR.
1: Okay, Pak. Nah, ini apakah dari pihak kejaksaan juga turut menjembatani itu, Pak? Dari pihak korban ke terdakwa begitu, Pak?
2: Pasti ya. Dalam artian di sini tuh MKR itu ada di setiap tahapan.
1: Okay.
2: Dari tahap kepolisian itu tahap penyelidikan dan penyidikan, lid dan dik.
1: Iya.
2: Di tahap penuntutan ada di kejaksaan.
1: Mm-mm.
2: Di tahap pengadilan ada di pengadilan negeri. Untuk jembatan pasti dari setiap tahapan itu dari pihak APH, aparat penegak hukum sendiri pasti harus menjembatani. Di dalam artian di sini adalah MKR atau keadilan restoratif ini itu akan diajukan sama si pelaku. Jika dia memang ingin ya mengakulah bersalah bahwa memang ini dia mau minta maaf dia apa, dia ajukan untuk keadilan restoratif. Ya kita coba untuk lihat kulit faktanya bagaimana, dan memang diizinkan oleh pimpinan juga untuk dilakukan apa mekanisme keadilan restoratif dan telah memenuhi syarat-syarat tadi itu kan ada. Terus ketika memang ini udah kita ajukan nih, kita tanya ke korban, korban gimana, maunya gimana nih, kita wadahin. Kalau memang ada dari korban memang ada yang keinginan atau kesepakatan yang memang dia mau, contoh misalnya tadi pemulihan keadaan semula. Misalnya ini perkara pencurian. Misalkan dia curi, misalnya curi bawang, misalnya curi bawang. Bawang yang dicuri udah dijual misalnya gitu. Terus dari korban gimana? Mau nggak memaafkan dia? Kalau memang mau, apa yang diharapkan dari korban? Misalnya korban menginginkan ganti rugi terhadap bawang yang dicuri.
1: Bawang yang dicuri.
2: Terus ditanya kepada pelaku, kita wadahin nih. Pelaku siap nggak? Sanggup nggak? Kesanggupannya gimana? Sanggup misalnya. Mau? Sanggup? Oke, kita tuangkan dalam biaya kesepakatan, biaya perdamaiannya. Ketika dituangkan, dilaksanakan, barulah namanya tercapai tadi MKR itu. Jadi kalau ditanya pertanyaan tadi, ada nggak ke apa dari kita itu menghubungkan pelaku dan
1: pasti begitu, Pak.
2: Pasti ada.
1: Ya. Baik, Pak. Pada tahap apa saja nih mekanisme keadilan restoratif dapat digunakan, Pak? Saya ke Pak Alfred. Apakah ada tahap penyelidikan dan penyidikan atau pada tahap penuntutan saat dilakukan oleh jaksa penuntut umum, begitu, Pak?
3: Baik.
1: Pak Alfred, silakan.
3: Terima kasih. Terkait pada tahap apa saja mekanisme MKR ini dapat dilaksanakan itu? Ada bermacam tahap. Jadi ada pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dimana dalam hal itu tergambar jelas dan dijelaskan pada pasal 83 KUHP tahun 2025 itu yang dimana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan mekanisme MKR ini penyidik dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyidik atau penyelidik yang dimana perlu diingat baik itu kepolisian maupun kejaksaan serta nanti pengadilan. Kita itu APH tidak dalam menyampaikan mekanisme MKR itu tidak ada tekanan baik itu terhadap tersangka, pihak-pihak lain maupun korban. Karena kenapa? Itu merupakan wadah kita untuk memberikan kesempatan kepada tersangka untuk meminta maaf dan mengganti rugi terhadap korban. Nah, kemudian terkait hal itu kita ini sebagai mediator atau penengah tidak ada kita harus mementingkan kepentingan ini kepentingan itu
1: berat
3: harus
1: begitu.
3: Tidak harus netral,
1: netral ya.
3: Kita itu sebagai APH netral sehingga dalam hal itu tercapailah kesepakatan yang benar-benar itu memang benar dari tersangka maupun si korban. Sehingga dari tahap penyelidikan itu memang ada diupayakan dulu, di penyelidikan diupayakan apakah si korban ini mau atau tidak. Nah, kemudian setelah penyelidikan dan penyidikan itu berhasil, maka perkara tersebut selesai. Tetapi jika tidak berhasil, ya itu tadi, jika tidak berhasil, maka dilakukan ke tahap penuntutan. Penuntutan itu di tahap itu berada di penuntut umum atau kejaksaan. Di mana ini, karena tadi dari pihak kepolisian tidak tercapai suatu MKR
1: harus
3: tersebut.
1: Harus melalui beberapa tahap.
3: Iya, jadi kita tetap mengupayakan. Karena mekanisme kan dari penyidik melimpahkan ke penuntut umum, dari penuntut umum melimpahkan ke pengadilan. Jadi tahap-tahap tersebut harus diupayakan dulu. Nah, karena kenapa? Karena yang mengisyarkan tersebut adalah undang-undangnya sendiri. Jadi kita dalam sebagai APH itu harus mengupayakan setiap upaya tersebut. Kemudian perlu diingat bahwasanya proses MKR ini bukan bagi terdakwa atau tersangka yang merupakan pengulang tindak pidana.
1: Iya. Nah, itu kalau itu dia. Lain lagi ya Pak ya.
3: Itu tidak. Itu jadi MKR ini hanya diperbolehkan kepada tersangka yang baru pertama kali.
2: Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
3: Iya, sama juga dengan diversi.
1: Kalau memang tidak ada efek jera itu memang tidak bisa ditolerir lagi.
3: Tidak bisa lagi. Jadi nanti dipikir ada MKR ini berarti ada kesempatan untuk mengulangi tidak. Tidak boleh residivis dia namanya itu. Okay, itu Pak. Tidak boleh sebagai terpidana yang melakukan perbuatan tersebut itu tidak dapat dilanjutkan dengan MKR lagi.
1: Iya.
3: Kemudian setelah di dalam penuntutan berhasil ya maka selesailah perkara. Tetapi jika tidak berhasil, nah, kembali lagi seperti kita jelaskan di awal, maka dilakukan ke pengadilan. Nah, pelimpahan ke pengadilan maka pihak hakim sendiri akan mengupaya lagi, mengupayakan proses MKR tersebut.
1: Iya. Sehingga, ada tahap-tahapannya.
3: Ada semua tahapannya, ada caranya. Tetapi jika memang dari tahap penyidikan, penuntut umum dan pengadilan tidak bisa, maka dilanjutkan dengan acara biasa.
2: Pemeriksaan biasa.
3: Pemeriksaan biasa. Seperti itu tahap-tahapannya. Jadi setiap tahapan memang ada, Ibu.
1: Iya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Dan Pak, kalau ada tahap-tahap yang harus dilewati korban atau tersangka, lalu adakah syarat tertentu yang harus dilakukan begitu Pak untuk pelaksanaan MKR ini sendiri?
3: Ya benar, tahapan ada, tetapi harus ada memenuhi syarat.
1: Iya.
3: Nah, syarat-syarat tersebut itu tergambar jelas juga dijelaskan pada pasal 80.
1: Iya.
3: Nah, di mana di situ dijelaskan tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian tindak pidana yang pertama kali dilakukan ketiga bukan pengulang tindak pidana. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya pertama dulu harus melihat dari perbuatan tersebut apakah perbuatan tersebut itu di bawah 5 tahun dan dendanya di bawah 3 kategori 3. Kemudian dan dia itu bukan merupakan pengulang tindak pidana. Nah, tetapi dalam tahap ini ada beberapa perbedaan dari sedikit perbedaan dari proses penyidik penuntut umum sama pengadilan. Di mana jika kita di dalam perkara ada dipasangkan pasal yang di mana itu ada pemberat Ibu. Yang di mana itu di atas 5 tahun. Nah, jika ada unsur pemberat yang di mana di atas 5 tahun, maka di tahap MKR itu kita tidak dapat melaksanakan. Karena kenapa? Syaratnya harus di bawah 5 tahun.
1: 5 tahun.
3: Nah, tetapi di dalam pengadilan itu bisa. Karena kenapa itu merupakan alternatif pilihan karena ada salah satu dari tindak pidana tersebut yang di 5 tahun. Nah, sehingga majelis hakim akan menawarkan proses MKR. Baik. Seperti itu Ibu. Jadi sedikit sih perbedaannya karena bagi setiap penegak hukum ada yang berbeda.
1: Iya.
3: Seperti itu Ibu.
1: Baik, Pak Pengki, boleh ditambahkan sedikit?
2: Menambah sedikit mungkin syarat-syarat untuk bisa dilakukan MKR ini,
1: iya.
2: Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Alfred, dan kemudian mungkin menambahi syarat-syaratnya lagi itu, perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang berat, karena beberapa perbuatan pidana itu memang tidak boleh dilakukan MKR, seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana asusila, tindak pidana narkotika, kecuali, nah, narkotika ini kecuali nih, kecuali bagi pengguna atau penyalahguna, baru tindak pidana yang korupsi. Kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang memang mengancam nyawa juga, yang berhubungan dengan nyawa itu memang tidak boleh dilakukan MKR.
1: Baik, ya itu syarat-syaratnya ya Pak ya. Dan setiap tahap harus diupayakan oleh pihak kejaksaan. Nah Pak, ini jenis tindak pidana apa saja yang dikecualikan ini dari penerapan MKR ini sendiri Pak? Saya ke Pak Pengki dulu.
2: Kalau untuk jenis tindak pidana yang dikecualikan itu seperti saya bilang tadi, itu ada tindak pidana terhadap keamanan negara atau ketertiban di masyarakat, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, terus ada tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas, kecuali, kecuali untuk tindak pidana yang karena kealpaan, kemudian tindak pidana terhadap nyawa, kemudian tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. Kemudian ada tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat luas gitu, Kak.
1: Iya.
2: Kemudian tadi yang terakhir tindak pidana narkotika.
1: Iya.
2: Tapi ini dikecualikan juga buat pengguna atau penyalahguna. Maksudnya di sini tuh untuk tindak pidana narkotika itu enggak bisa dilakukan MKR.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau dia dia terbukti pengguna dan penyalahguna, boleh.
1: Iya, masih berlaku.
2: Masih ya, berlaku.
1: Pak, ya? Iya, Pak. Ini misalnya Pak pada terdakwa kekerasan seksual dan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan, ini pada tahapan kejaksaan kejahatan kesusilaan lainnya ini apabila ada sudah pada tahap majelis hakim menjatuhkan putusan nih dan pada akhirnya jaksa akan melaksanakan eksekusi jika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum
2: tetap.
1: Tetap. Namun apabila tiba-tiba ada pertimbangan dari pihak korban misalnya ini karena ada ikatan keluarga dan kedekatan seperti itu Pak, kira-kira prosesnya seperti apa Pak? Saya ke Pak Alfred dulu nih.
3: Maksudnya dengan putusan yang sudah ingkrah?
1: Iya.
3: Maka ada
1: lalu ada tiba-tiba si korban berubah pikiran ini Pak. Apakah putusannya dilanjutkan atau seperti apa Pak?
3: Nah, apabila sudah putusan tersebut sudah ingkrah, sudah dikeluarkan dan ditetapkan sama pengadilan negeri, maka kita sebagai jaksa ini akan mengeksekusi mau bagaimanapun terhadap korban yang menyampaikan saya tidak mau, saya tidak bisa. Ya, itu kita harus apabila ingkrah ya, apabila ingkrah kita harus melakukan eksekusi dan
1: harus,
3: kita harus melaksanakan apa putusan tersebut. Tapi jika belum ingkrah, maka kita belum dapat melakukan eksekusi tersebut. Nah, seperti apa ingkrah? Seperti tadi ada proses banding, terus upaya hukum lainnya seperti itu. Jadi jika itu belum berkekuatan hukum, maka kita tidak dapat melaksanakan. Tetapi jika sudah berkekuatan hukum, kita sebagai jaksa akan melaksanakan eksekusi tersebut.
1: Baik itu. Pak, iya, ini kira-kira berapa lama jangka waktu pelaksanaan isi kesepakatan setelah mendapat persetujuan dalam mekanisme keadilan restoratif ini Pak? Baik. Saya ke Pak Pengki dulu, boleh dijelaskan?
2: Kalau
1: Pak,
2: untuk mekanismenya itu, berapa lama pelaksanaannya itu, dari kesepakatan damai itu 7 hari ya?
1: 7 hari ya Pak ya.
2: Nah, jadi tadi itu kan kita itu ada, kita wadah ini, pelaku, korban, sama kita sebagai wadahnya atau ada masyarakat lain yang dirugikan. Kita wadahin, jika memang ada kesanggupan dari pelaku dan memang ada kemauan dari korban untuk berdamai, kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian.
1: Baik.
2: Kesepakatan perdamaian ini kita ajukan nih ke pimpinan. Pimpinan terima atau tidak, memang lihat ini dapat sesuai dengan MKR-nya atau enggak. Setelah memang ini disetujuin untuk lakukan MKR, kita suruh untuk dilaksanakan. Ketika dilaksanakan selesai, baru itu kita sepakatin tuh kesepakatan perdamaiannya. Jadi masanya tadi itu ada 7 hari.
1: 7 hari.
2: 7 hari ya.
1: Dan 7 hari itu waktu yang cukup lama ya untuk pihak korban ataupun tersangka juga harus menyiapkan diri lebih baik untuk memediasi begitu.
2: Memediasi
1: ya,
2: itu, ya.
1: Ya, baik. Dan ini bagaimana mekanisme pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif ini sendiri menurut KUHP? Karena memang kira-kira mekanisme ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan Pak ataupun tahap penyidikan hingga penuntutan ataupun sebelum tuntutan diajukan. Nah, ini bagaimana jika sudah ada dalam tahap penuntutan, lalu apa tata cara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif ini diterapkan? Saya ke Pak Alfred dulu.
3: Ya, di dalam tahap penuntutan itu pertama itu permohonan itu harus diajukan oleh tersangka. Terdakwa.
1: Okay.
3: Jadi permohonan diajukan, kemudian dari kita, dari kejaksaan menilai apakah permohonan itu dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, jika sudah dinilai dan melihat memang syarat-syarat tadi terpenuhi yang tadi kita telah jelaskan, maka kita akan memberikan dan kita akan memberitahukan kepada si korban bahwasanya tersangka ini bersedia untuk melakukan perdamaian, yaitu dalam mekanisme RJ. Nah, apabila korban sepakat terhadap permintaan tersebut, yang dimana tadi dia itu tidak tertekan, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, maka itu akan menjadi penilaian kita bahwasanya terhadap korban dengan tersangka mau untuk melakukan upaya perdamaian. Jadi
1: harus ada dari dua belah pihak harus mau ya.
2: Harus ada kesepakatan.
3: Sehingga di dalam tahap penuntutan kita akan melaporkan ke Kajari, kemudian dilaksanakan mekanisme RJ-nya. Setelah itu kita akan berupaya memberikan apa yang menjadi pelaksanaan dalam si terdakwa si tersangka.
1: Tersangka ya.
3: Ya, apa ya. Yang menjadi pelaksanaan dia? Bukan hanya sekedar material, tetapi dari segi sosialnya. Nah, apa aja yang dapat dia ini biar supaya ada efek jera.
1: Iya, betul.
3: Seperti
1: Pak.
3: Itu. Jadi bukan hanya dia hanya mengganti rugi kepada korban, tetapi harus ada segi sosialnya, iya, baik itu lingkungan maupun masyarakat dia, sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, iya, akibat perbuatan yang telah dilakukannya sebelumnya. Seperti itu. Ibu.
1: Seperti itu ya, Pak ya. Iya, dan pendengar, kami saatnya buka layar telepon untuk Anda ya, bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar seputar topik yang sudah kita bahas bersama narasumber pagi ini. Kami buka layar telepon di 0813-5495-875, ataupun Anda pendengar yang ingin berkomentar melalui live kami di Facebook ataupun YouTube, silakan Anda bisa sampaikan saran Anda ataupun pertanyaan dan langsung dijawab pastinya oleh narasumber kami pagi ini. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Nah, ada kira-kira bagaimana perlindungan hukum nih terhadap tersangka ataupun terdakwa, korban dan keluarganya dalam proses mekanisme keadilan restoratif ini, agar supaya terkesan tidak berat sebelah begitu Pak. Ya. Saya ke Pak Alfred lagi.
3: Oke. Perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa, korban itu keluarga itu diberikan melalui wajib. Jaminan wajib.
1: Okay. Ya,
3: jaminan perlakuan yang setara di hadapan hukum, sehingga tidak ada tumpang tindih, baik itu si korban, si tersangka, si, maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi kesetaraan di mata hukum itu sama.
1: Iya.
3: Nah, baik nanti apabila seperti tadi, apabila si korban dan tersangka tadi bersedia untuk melakukan perdamaian, maka dalam putusan pelaksanaan perdamaian tersebut, apakah nanti di tengah-tengah masyarakat si tersangka ini ada dampak atau tidak.
1: Okay.
3: Jadi kita harus melihat, harus memberikan penalaran kepada setiap masyarakat bahwasanya dia dalam memenuhi kerugian yang dialami bukan hanya material, tetapi dia berusaha untuk mengambil citranya kembali di tengah-tengah masyarakat.
1: Betul.
3: Seperti apa, mungkin saja nanti kita si tersangka itu kita berikan kerja sosial Ibu. Nah, kerja sosial yang di mana nanti
1: pendampingan
3: iya kerja yang sosial dilakukan. Yang di mana nanti dia bisa membantu membersihkan gereja atau membersihkan musola, masjid, sehingga dia masyarakat pun bisa menilai ternyata tersangka ini selain dia memenuhi kewajibannya terhadap kerugian yang dialami, tetapi dia juga berusaha untuk mengembalikan citranya di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap hal-hal tersebut itu kita beritahukan kepada masyarakat, baik itu korban dan tersangka, sehingga mereka memahami gimana sih prosesnya. Karena banyak yang beranggapan kalau dia sudah RJ, nah nanti dia mengulangi. Nah, tapi itulah kita buat efek jeranya itu ya, bukan efek jera sih, tapi lebih ke bagaimana dia diterima di masyarakat lagi. Makanya kita sampaikan bahwasanya inilah yang tadi buat
1: menghilangkan citra negatifnya.
3: Dia sudah mengakui, dia sudah mau membantu sekelilingnya. Jadi biar supaya dampaknya itu terlihat jelas dan masyarakat mengetahui.
1: Baik.
3: Seperti itu Ibu, perlindungannya. Jadi kita tetap mengawasi setiap apapun proses yang kita laksanakan. Karena jadi pimpinan pun akan memantau apakah proses RJ itu telah terlaksana oleh jaksanya atau bagaimana.
1: Dan seperti apa perkembangannya begitu.
3: Iya, pasti kita akan langsung melaporkan. Seperti itu.
1: Pak Pengki, boleh ditambahkan sedikit?
2: Mungkin sedikit menambahkan, paling kalau untuk apa yang disampaikan teman saya itu memang sudah benar. Dan memang ya lebih ke ini sih, perlakuan yang sama itu dan dorong dengan pengawasan yang transparan. Jadi kayak tadi itu udah dilakukan perlakuan yang sama, dalam arti di sini adalah dalam hal mencapai kesepakatan bersama itu, itu memang harus benar-benar tidak ada tekanan, sukarela, tidak boleh dipaksa, tidak boleh yang memang berasal dari niat si pelaku dan korban. Tapi kita, tugas kita adalah menanyakan ini mau bagaimana, kita wadahin. Ketika kesepakatan itu sudah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tadi itu, kesepakatan MKR tadi itu, dilaksanakan. Nah, kita awasi ini.
1: Iya, tapi Pak, kalau ternyata tersangka ingin melakukan mediasi nih bersama pelaku, lalu pelaku bersama korban, lalu si korbannya tidak mau, kira-kira seperti apa tindakan selanjutnya, Pak?
3: Kalau
1: Pak Pengki dulu.
3: Silakan.
1: Pengki silakan.
2: Kalau memang dari korbannya tidak ada kemauan, MKR ini atau mekanisme keadilan restoratif tidak ada kemauan, berarti kan tadi balik nih, MKR-nya gagal.
1: Iya, oke.
2: Berarti kalau memang MKR-nya gagal, kita lanjut ke pemeriksaan hukum biasa, lanjut ke sidang, ya, dilimpahkan ke pengadilan akan bisa.
1: Iya.
2: Dan memang jika memang nanti di sidang di pengadilan sendiri itu juga ditawarkan lagi nih.
1: Iya, tetap diusahakan.
2: Diusahakan gitu, juga ya, oleh hakim.
1: Baik.
2: Ketika memang nah tugas kita nanti untuk menghadirkan pihak-pihak yang terkait.
1: Mm-mm.
2: Ketika memang gagal juga kita lanjut ke pemeriksaan biasa.
1: Oke. Okay.
2: Tapi setidaknya nih.
1: Ada tapinya ini.
2: Ini sudah jadi pertimbangan buat hakim dalam memutus, dalam artian nih. Dari pelaku sudah memang ada niat untuk meminta maaf,
1: iya,
2: dan memang disampaikan permintaan maafnya.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana itu juga ada pertimbangan lah setidaknya sedikit.
1: Mm-mm.
2: Dalam artian di sini ada rasa menyesali dalam diri pelaku. Dilihat dari situ kak.
1: Iya pak, pernah mengalami tidak kalaupun tiba-tiba ada tersangka yang ingin rujuk nih mediasi nih, lalu si korbannya tidak mau, tapi keluarga dari korban ingin untuk baik-baik lagi begitu ya, untuk kembali ke apa ke awal begitu. Nah, karena ada kedekatan, gitu Pak. Apakah pernah mengalami itu juga? Si korban tidak mau nih, tapi keluarganya mau untuk mediasi.
3: Iya, kalau terkait
1: pernah menemukan masalah seperti itu?
3: Ya, kalau terkait masalah seperti itu ya kita sampai saat ini belum ya. Kalau saya pribadi ya belum,
1: iya.
3: Karena kenapa? Baik itu dari ada pihak itu dia saya bilang kan, yang dimana pihak-pihak yang selain korban banyak yang bilang maafkan saja maafkan, tapi
1: iya,
3: bukan dari keinginan yang si korban itu tidak
1: bisa. Berarti tidak bisa dipertimbangkan begitu ya?
3: Tidak.
2: Balik ke keinginan pribadi si korban ini.
1: Oke. Okay.
2: Balik dulu korbannya siapa?
1: Ya.
2: Terus masalah
1: ya,
2: terkait.
1: Terkadang kan korban itu seakan-akan dipaksakan, ayo damai yuk, damai.
2: Iya,
1: kan
2: iya,
1: tadi keluarga.
2: Makanya tadi dibilang tadi itu ada jaminan untuk perlakuan setara,
1: okay,
2: seimbang, sama,
1: iya, sama,
2: jangan berpihak.
1: Mm-mm.
2: Kalau memang ada pun tekanan keluarga, ya jangan jadi itu. Kita balik nih ke kepentingan korban.
1: Iya, korban.
2: Makanya tadi kan di awal tadi itu apa? MKR itu kan adalah mengembalikan keadaan seperti semula.
1: Seperti semula.
2: Jika memang korban memang tidak ada kemauan sama sekali, ya nggak bisa, kita nggak bisa paksa
1: okay
2: juga.
1: Tapi harus benar-benar dari korbannya
2: benar-benar
1: ya,
2: benar-benar
1: ya,
2: dari ada kemauan dan iya, memang si pelaku mau ya.
1: Mm-mm.
2: Soalnya ada banyak pelaku juga kadang nggak mau minta maaf nih gengsi,
1: iya,
2: apa gitu perasaan ini. Nah, makanya dua-duanya harus sama-sama mau.
1: Oke, ya, seperti itu. Ya,
3: tapi ada juga yang iya, penambahan ya Bu ya.
1: Iya silakan Pak.
3: Di dalam pengadilan sendiri apabila sampai pengadilan MKR-nya bukan berarti menghapuskan tindak pidananya.
1: Mm-mm.
3: Tetapi hanya menjadi pertimbangan majelis hakim terkait putusan. Nah, tercapai MKR-nya bukan berarti menghapus tindak pidana,
1: iya,
3: tetapi hanya menjadi pertimbangan
1: okay
3: terhadap putusan nanti. Seperti itu Ibu.
1: Iya, baik Pak. Nah, ini ada yang mampir di jalur WhatsApp. Ini hukum utang piutang yang perjanjiannya hanya melalui lisan. Bagaimana cara proses mekanisme penyelesaiannya, Pak? Ketika ada masalah, misalnya peminjaman melaporkan yang dipinjam begitu. Sayang sekali tidak menyebutkan nama di sini. Saya ke Pak Alfred dulu, silakan.
3: Nah,
1: ini untuk pinjam meminjam nih.
3: Ya, baik. Jadi saya jelaskan sedikit ya.
1: Mm-mm.
3: Selain pidana,
1: iya,
3: sebenarnya di perdata juga ada, tetapi bukan MKR namanya, tapi mediasi.
1: Iya.
3: Jadi penyelesaian di luar pengadilan juga. Tapi kalau perdata ini kan bersifat privat, jadi orang ke orang.
1: Iya.
3: Jadi terkait hal tersebut yang terkait piutang itu masuk ke perdata, karena dia merupakan dia dengan orang lain.
1: Iya.
3: Nah, jadi secara lisan apabila ada terjadi kendala dan dia tidak melaksanakan utangnya, nah itu dilakukan mediasi nanti,
1: iya,
3: disampaikan, tetapi alangkah lebih baiknya itu secara tertulis Ibu. Karena kenapa? Kita itu dalam melaksanakannya nanti melihat dari perjanjian yang mereka buat secara tertulis. Nah,
1: baik,
3: apabila salah satu orang one prestasi tidak melaksanakan,
1: iya,
3: maka bisa kita gugat ke perdata.
1: Nah, seperti itu ya.
3: Iya, tetapi jika secara lisan tidak ada bukti kuat bagi si yang memberikan tadi,
1: iya,
3: makanya kalau secara lisan upayanya itu hanya kita menyampaikan secara lisan bahwasanya ini itu, tapi tidak ada dampak yang harus menyebabkan ya maksudnya perlindungan atau hak dari si korban tadi.
1: Iya,
3: iya, jadi alangkah baiknya kedepannya dibuat secara tertulis karena dia tergambar jelas perjanjiannya.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Iya, demikian ya. Pak Alfred sudah menjawab tadi ada pendengar yang bergabung di jalur WhatsApp. Pak Pinky boleh ditambahkan sedikit terkait hukum utang piutang ini seperti apa, Pak? Yang mana misalnya peminjam melaporkan yang dipinjam, boleh ditambahkan sedikit
2: peminjam
1: penjelasannya.
2: Melaporkan dipinjam.
1: Iya. Iya Pak.
2: Ini jadi ibaratnya yang minjam melaporkan orang yang meminjamkan gitu ya. Balik lagi nih Kak, kita ini lihat nih kondisi perkaranya gimana, kondisi okay. kasusnya gimana, kronologinya gimana dulu nih.
1: Iya Pak.
2: Gitu. Kita kan nggak tahu nih, kita nggak bisa kasih komen dalam artian dalam kasih jawaban yang cukup memuaskan karena kita nggak tahu kronologinya bagaimana. Mm-hmm. Karena kasus pinjam meminjam ini rentan sama penipuan ya.
1: Iya betul.
2: Sangat dekat nih, kadang senggolan sama penipuan. Kadang.
1: Iya.
2: Tapi kalau memang pure nih, pure murni kasusnya hutang piutang.
1: Iya.

0: mantau, karena banyak orang itu kadang dilaporkan karena kekerasan, rupanya karena si peminjam ini menagihnya dengan kekerasan apa segala macam gitu kan, dilaporkan kekerasannya gitu. Jadi balik lagi nih ke kronologinya bagaimana. Jadi saya nggak bisa yang jawab secara nyuruh juga, harus ada kronologi yang utuh gitu.
1: Khawatirnya takutnya ada penipuan ya.
2: Betul.
0: Karena rentan tuh sering kayak gitu.
1: Karena nggak ada perjanjian
0: yang perjanjian, rupanya penipuan, rupanya ini pemaksaan apa segala macam. Kita tuh balik nih kronologi, lihat kronologi dan faktanya apa yang mendukung di situ.
2: Iya, baik, itu penjelasannya ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Semoga lebih apa ya, paham lagi terkait dengan itulah aturan pinjam meminjam ya. Iya, Pak, ini bagaimana respon dari masyarakat ini terhadap penerapan MKR ini sendiri, Pak, selama ini di Kejaksaan Negeri Tual? Saya ke Pak Alfred dulu, boleh?
1: Respon masyarakat ya, respon masyarakat. Ada yang beranggapan positif, ada yang beranggapan negatif. Yang positifnya apa? Ya karena mereka sebenarnya perlunya itu adalah material kerugiannya. Nah, uang. Tetapi karena ini sudah di tahap penyidikan, ke penuntut umum, tersangka ini ada mau upaya untuk melakukan ganti rugi. Tercapai. Karena bagi mereka si tersangka yang melakukan pencurian apabila diadilin, dia tidak dapat itu kerugiannya, itu masih belum tercapai. Maksudnya si korban ini belum dapat ganti rugi. Dia hanya di penjara tapi dia tetap ada mengalami kerugian. Nah, tetapi ke dalam tahap RJ kita upayakan sehingga ada pemanfaatan yang dimana si tersangka ini mau untuk mengganti rugi.
2: Baik,
1: tercapai.
2: Pak Alfred, ya sudah ada penelpon ya, kita sapa dulu nih, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Pak Sehan, selamat pagi. Ternyata dari tadi Pak Sehan sudah bergabung
3: selamat
2: nih.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak. Pagi, apa yang mau ditanyakan nih? Langsung ke narasumber.
3: Iya, mungkin yang pertama saya mungkin angkat pertama dulu mungkin. Apa ini masuk ada dalam konteks topik pagi ini atau tidak, tapi ini saya sampaikan berdasarkan salah satu kinerja daripada jaksa itu sendiri. Yaitu tentang dana desa. Dana desa itu saya mau mintanya dari Kabupaten Maluku Tenggara itu sebanyak 191 desa.
2: Pak Sehan, ini dari Kejaksaan Negeri Tual, Pak. Ini dari Kejaksaan Negeri Tual, Pak.
3: Jadi saya bicara tentang konsep presentasi beberapa desa. Untuk dari Kabupaten 191 desa. Kemudian Kota Tua. Dalam presentasi saya mau sampaikan bahwa dana desa itu merupakan salah satu dana yang paling besar yang diluncurkan setiap tahun. Apakah tugas jaksa sebagai pengawal daripada anggaran ini? Tugasnya adalah mencari atau mengungkapkan bahwa siapa yang melanggar dana hari ini. Maka saya ingin tanyakan ke jaksa, kira-kira desa di kabupaten sebanyak 191 ini, apakah ada yang sudah dampak atas dana desa tadi, jadi menjadi desa itu agak maju dan menjadi contoh dari 191 desa ini atau tidak? Dan apakah desa yang tidak menjalankan tugas dengan baik ini diberikan sanksi atau tidak? Begitu juga di Kota Tual, karena dana desa ini salah satu masalah yang paling besar yang menjadi polemik di dalam masyarakat sekarang ini. Pecah belahnya desa itu akibat daripada kepala desa, karena kalau mau lihat sekali bahwa dana desa itu bukan merupakan dana desa, tapi dana diperuntukkan kepala desa dan seluruh kroni-kroninya yang kita lihat pada saat ini. Maka timbul kecemburuan di dalam masyarakat itu. Mungkin sementara saya di Ambon sehingga suara putus-putus dan sebagainya, saya minta maaf.
2: Baik.
3: Sekarang saya kembalikan ke ritual. Terima kasih.
2: Baik, Pak Sehan, terima kasih sudah bergabung. Pak Alfred, langsung ditanggapi, Pak.
1: Ya, terima kasih ya Pak Sehan atas pertanyaannya. Boleh ini terkait hal itu. Dana-dana
2: ini
1: desa,
2: sensitif ini, Pak.
1: Dana desa itu juga itu baik, itu kan di masyarakat ini ya, masyarakat kita ini akan memperhatikan bagaimana setiap desa, desa-desa lain itu berjalan, karena kita perhatikan ada desa yang dalam pemerintahannya berjalan dengan baik, ada juga yang tidak berjalan dengan baik. Itu tadi dibilang ada timbul kecemburuan. Nah, terkait hal itu, kita dari kejaksaan itu ada dalam melakukan pengawasan, baik itu di Perdatun maupun di Intel. Karena kenapa? Kita itu ada kegiatan yang dimana pendamping

0: pendampingan dana desa. Nah, pendampingan dana desa itu kita akan datang ke desa-desa, akan menyampaikan bagaimana dalam mengelola dana desa. Sehingga tidak terjerat dalam proses hukum. Kita akan melakukan sosialisasi ke desa, akan menyampaikan ke desa tersebut bahwasanya baik perangkat-perangkat desa dalam melaksanakan dana anggaran desa ini harus sesuai dengan ketentuan. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan ataupun sesuatu hal yang ditambah-tambahkan. Nah, jadi akan dilakukan pengawasan. Jadi kita akan menyampaikan ke perangkat desa dan pelaksana di sana bahwasanya penggunaan itu harus benar-benar hati-hati karena kenapa, jika tidak dilaksanakan dengan baik akan ada dampak hukumnya. Nah, itu akan itu masuk ke lagi tindak, mungkin ada indikasi tipikor, sehingga terkait hal itu perangkat desa harus benar-benar memperhatikan, karena masyarakat ini pintar, masyarakat ini mengerti.
1: Betul.
0: Kenapa desa dia ini hanya begini-begini saja, tidak ada perkembangan, padahal dana desa itu ada di
1: Dan cukup besar ya, Pak.
0: Iya, diluncurkan ke tiap-tiap desa, tetapi kenapa mereka tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, sehingga perangkat-perangkat desa ini harus benar-benar berhati-hati dan mengikuti bagaimana sebenarnya kemauan masyarakat desanya. Nah, kita dari kejaksaan akan menyampaikan nanti ke depannya itu kegiatan-kegiatan kita akan sosialisasikan bagaimana penggunaan dana desa tersebut sehingga terjerat dari masalah-masalah hukum.
1: Nah, iya Pak, itu terkait dengan MKR ini, apabila ada ternyata ada pelaku yang pelaku korupsi dana desa nih Pak, apakah itu juga termasuk dalam jalur MKR juga bisa dilakukan Pak di tingkat kejaksaan seperti itu?
0: Baik, jadi kalau di tahap penyelidikan itu Ibu, apabila terjadi adanya kerugian, di situ muncul kerugiannya, kita akan menyampaikan ke pihak tersangka bahwasanya kerugian yang dialami dalam proyek tersebut sekitar ratusan.
1: Iya, cukup besar.
0: Cukup besar.
1: Kalau umpamanya ya Pak ya.
0: Kita bilang, apakah kita sampaikan agar dilakukan pengembalian. Ini masih tahap penyelidikan Ibu.
1: Iya.
0: Apabila si pihaknya tersebut tidak melaksanakan atau tidak mengganti rugi kerugian negara tersebut sekitar nominal yang tadi ditemukan, maka ini akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
1: Iya.
0: Nah, di tahap penyidikan jika dia melakukan pengembalian, nah itu tadi Bu, bahwasanya di dalam tipikor MKR itu bisa, tetapi tidak berarti menghapus tindak pidananya.
1: Iya,
0: seperti
1: betul.
0: Itu Ibu. Jadi di tahap penyelidikan, apabila dia sudah mengembalikan, maka perkara tersebut bisa kita selesaikan.
1: Selesaikan.
0: Nah, tetapi di tahap penyidikan dan dituntut penuntut di penuntutan itu dia mengembalikan, tapi dia tidak menghapus tindak tidak menghapus tindak pidananya. Seperti itu Ibu. Jadi di tahap tipikor.
1: Maka MKR-nya tidak berlaku ya Pak ya.
0: Kalau kita bilang berlaku bisa, tetapi itu tadi Bu, tidak berarti menghapus tindak pidana.
2: Beda MKR yang dimaksud.
1: Boleh ditambahkan Pak.
2: MKR yang dimaksud dalam KUHP di sini tadi itu itu beda dengan yang di tipikor. Sebenarnya secara besar itu enggak berlaku KPR itu, cuman cuman nih balik tadi, bukan MKR namanya, sistem pendekatan restoratif. Sistem pendekatan restoratif di sini itu lebih ke pertimbangan buat keringanan si terdakwa bukan jadi menghilangkan perbuatan atau menghilangkan dari
1: kesempatan. Karena memang kerugiannya cukup besar ya, dan berdampak juga Pak.
2: Dan memang yang bisa di untuk kalau restoratif juga kerugian yang kategori kecil ya, kategori kecil. Kalau kerugiannya memang kategori besar, memang bakal tetap ini, bakal tetap lanjut, dan memang berapa dia lakukan pengembalian kerugian negara, maka itu jadi pertimbangan juga, ada hitungannya buat untuk pidana dia, pidana badannya bagaimana gitu.
1: Iya, baik Pak Sehan, semoga bisa dipahami jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kami pagi ini. Nah, untuk sosialisasi sendiri Pak, saya ke Pak Alfred, sejauh ini Kejaksaan Negeri Tual seperti apa nih? Kita ke mungkin sentil sedikit untuk apa sosialisasi tentang dana desa, penggunaan dana desa begitu Pak.
0: Ya, terkait sosialisasi itu kita dari tahun kemarin sudah berjalan. Nah, di tahun ini akan berjalan lagi nanti. Kita akan memperhatikan nanti waktu. Waktu dan desanya yang mana nanti akan kita sosialisasikan terkait pendampingan dana desa ini. Seperti itu.
1: Sudah berjalan ya,
0: sudah
1: Pak ya. Dan ini semoga selanjutnya lebih intens lagi dilakukan oleh pihak kejaksaan. Iya, Pak, kita di closing statement nih, karena memang Pak Alfred juga ada urusan yang tidak bisa memang ditinggalkan, dan ya mungkin kita ke closing statement, apa harapan dari Pak Alfred dan Pak Pengki sendiri kepada masyarakat agar ayo kalau dapat kekerasan ataupun mengalami kekerasan ataupun masalah, jangan segan-segan untuk melapor nih ke pihak berwajib, karena ada memang yang namanya MKR ini. Silakan Pak Alfred dulu.
0: Ya. Jadi dari proses mekanisme RJ ini,
1: ya,
0: udah adanya upaya perdamaian tersebut bukan berarti kita masyarakat ini tidak terlindungi. Karena kenapa nanti dibilang ini damai lah, nanti dia mengulangi
1: nah, lagi.
0: Tetapi tetap kita ini sebagai APH itu akan melakukan pengawasan terhadap yang tersangka yang telah di RJ tadi.
1: Yeah.
0: Kita melakukan pengawasan apakah ada dampaknya atau tidak. Jadi tidak semata-mata kita langsung menyelesaikan begitu saja.
1: Yeah.
0: Jadi setiap korban masyarakat pun di kota tua atau di kabupaten itu akan dipastikan perlindungannya, sehingga dalam proses RJ ini pemanfaatannya bukan hanya bagi si terdakwa atau tersangka, tetapi juga bagi masyarakat dan korban. Nah, sehingga proses mekanisme RJ ini dapat tercapai dengan manfaatnya dan juga kepastian dan keadilannya. Seperti itu, Ibu.
1: Baik, mungkin Pak Alfred. Iya, ditambahkan Pak Pengki, silakan.
2: Mungkin
1: sekaligus mengajak kepada masyarakat nih, ayo jangan segan-segan untuk melapor.
2: Kalau memang di masyarakat itu ada perbuatan pidana yang memang tidak dapat diselesaikan dan dianggap memang harus dilaporkan, ya silakan monggo laporkan. Karena di tiap tahapan nanti untuk terkait MKR, Kak, ya, di tiap tahapan nanti pasti ada MKR. Tapi kita mintalah ke masyarakat ini support program-program seperti ini, support, karena MKR ini sejatinya itu tujuannya baik. MKR tujuan itu mengembalikan keadaan seperti semula. Ya seperti tadi yang dicontohkan. Ini saya kehilangan motor. Sebenarnya kan korban itu pengen apa? Pengennya itu motor itu kembali.
1: Iya, betul.
2: Pengen bukan semata-mata kayak kau dipidana, kau dipenjara. Terus untungnya apa? Jadi kalau kayak MKR itu mari kayak kebanyakan nih tantangan di kita itu adalah adalah kayak banyaknya tekanan dari masyarakat, tekanan dari masyarakat.
1: Itu juga dialami apa ya?
2: Iya, karena ini nggak bisa, bla bla bla bla. Kayak tadi kakak bilang contohnya tadi, keluarga nggak support, sementara misalnya korbannya mau dibalikan aja gitu kan. Terus sulitnya kita itu dalam hal untuk mencapai kesepakatan damai.
1: Seperti itu ya.
2: Kesepakatan damai.
1: Okay.
2: Terus tantangan-tantangan berikutnya itu banyaknya pemahaman dari masyarakat memang belum paham terkait MKR ini. Banyak mikir MKR ini kayak tadi dijelaskan enggak baik nih, enak aja nih pelaku segala macam segala macam. Enggak. Kita harus jelaskan. Makanya di dalam metode MKR itu kita akan jelaskan nih kepada masyarakat. Kita akan jelaskan kepada pelaku dan pelaku ataupun tersangka ini. Kita jelaskan juga kepada korban bagaimana sebenarnya MKR ini. Ketika memang dengan penjelasan seperti itu mereka terima dan memang ada kesepakatan, baru kita bisa laksanakan. Yang paling sulit memang itu adalah mencapai kesepakatan damai ini. Karena beda ini keinginan apa segala macam. Tapi yang paling pesan kita ingin sampaikan itu adalah sebisa mungkin selesaikan perkara ataupun permasalahan itu dengan cara yang kepala yang lebih dingin
1: ya,
2: lebih tenang. Karena di dalam hal kita mencapai untuk tujuan MKR sendiri seringkali dihadapkan dengan problem yang para pihak ini sama-sama emosi, sama-sama marah. Jadi kadang kita butuh waktu, butuh kayak periode kapan nih waktu yang tepat buat sama-sama baik nih orangnya, sama-sama tenang. Karena banyakkan itu perkara itu sampai kelaporkan kepolisian sampai gitu itu karena memang udah nggak mau berdamai rata-rata. Tapi kita akan tetap usahakan.
1: Baik, ya itu tambahan ya closing statement dari Pak Pengki juga Pak Alfred. Semoga pendengar kita, masyarakat juga lebih paham dengan adanya MKR ini, biar mengembalikan keadaan
2: seperti
1: menjadi
2: semula.
1: Seperti semula lagi ya. Dan semoga dari pihak kejaksaan juga terus semangat untuk menangani mungkin kasus-kasus yang tengah atau sudah berjalan seperti itu ya Pak ya. Iya, baik pendengar, demikian closing statement dari narasumber kami di pagi ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dialog Jaksa Menyapa edisi Selasa 26 Mei 2026. Namun melalui dialog bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Tual ini, kita peroleh pemahaman bahwa penerapan keadilan restoratif merupakan bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum dalam mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, dan juga keadilan substantif. Nah, pendekatan ini menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sekaligus menciptakan penyelesaian perkara yang lebih bijaksana dan berkeadilan. Saya Ellen Letira mewakili tim kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih banyak, dan nanti kita kembali lagi Pak ya, Pak Alfred dan Pak Pengki, jangan segan-segan juga untuk mampir di area ritual untuk lebih banyak mensosialisasikan peraturan-peraturan baru dan juga ada mungkin undang-undang baru yang nantinya disosialisasikan juga. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di edisi berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Dan itu tadi baru saja kita ikuti dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi. Sayang sekali tadi ada beberapa WhatsApp yang juga mampir saat dialog, namun sudah berakhir ya kebersamaan kita di dialog Jaksa Menyapa. Dan nanti pertanyaan Anda pendengar, juga komentar Anda akan kami sampaikan lagi nanti di dialog Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi juga di line telepon. Mohon maaf kami tidak bisa membaca WhatsApp Anda karena memang waktu yang sudah mepet dan juga berakhir, karena memang narasumber kami ada beberapa urusan penting yang harus diselesaikan seperti itu. Tapi kami pastikan untuk Anda pendengar akan kami nanti tanyakan beberapa pertanyaan ini kalau apabila ada Jaksa Menyapa di edisi berikutnya untuk Anda. Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tualdi Langgur, kini tepat jam 11 waktu Indonesia bagian timur. Apa kabar Anda Bapak Ibu? Tetap semangat walaupun agak panas di hari ini. Namun kami berharap pikiran Anda tidak lalu ikut panas ya dengan cuaca, tetapi semoga lebih dingin untuk menanggapi semua pekerjaan dan juga penyelesaiannya, sehingga nanti juga Anda mendapat hasil yang maksimal. Kami punya beberapa lagu pop Indonesia untuk Anda di siang ini, temani yang masih saja dengan rutinitasnya hari ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pro 1 RRI Tual Kandal, informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami. Kami punya satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ya, pemerintah memperketat pengawasan sektor pemberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Nah, praktik mafia pangan memang disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian mantan Andi Amran Sulaiman bahwa pengawasan diperkuat karena memang pasokan beras nasional dalam kondisi aman, saudara. Nah, produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Nah, sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton dan demikian terdapat surplus pastinya pada hampir 4 juta ton beras. Nah, pemerintah juga tetap memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi, di mana Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Iya, artinya bahwa beras yang bukan SPHP ya. Di sisi lain juga pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Nah, harga gabah kering yang dipanen atau GKP dipertahankan di level 6.500 per kilogram saat ini sebagai batas yang paling bawah. Nah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas 1, Igusti Ketut Astawa mengatakan bahwa harga gabah saat ini memberi keuntungan bagi petani, pendengar. Nah, karena itu pemerintah tetap memberi ruang bagi kenaikan harga gabah. Nah, Bappenas juga terus mencatat rata-rata harga GKP nasional per 19 Mei 2026 kemarin berada pada kisaran Rp6.947 per kilogram dan angka tersebut naik menjadi 2,61% dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Nah, pemerintah menilai kenaikan harga gabah pada awal Mei merupakan pola musiman pasca panen raya. Nah, kondisi serupa juga terjadi pada pola harga gabah nasional tahun sebelumnya. Meskipun demikian, saudara, tekanan inflasi beras dinilai masih terkendali karena data dari BPS menunjukkan hanya 58 kabupaten kota yang harga beras mediumnya melampaui harga enceran tertinggi atau HET. Nah, dalam sisi untuk harga gabah ya saat ini naik, namun untuk kopra yang mana di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual juga saat ini harga yang awalnya 18.000 kini menjadi 8.000 dan dari pihak Disperindak menginformasikan kepada masyarakat bahwa untuk produksi kopra untuk sementara harus dipending dulu ya seperti itu atau direm karena memang harga kopra yang kini harganya di bawah rata-rata dan ini sangat merugikan bagi masyarakat pastinya. Nah, kita berharap adanya rencana-rencana dari pemerintah selanjutnya demi perbaikan ekonomi di khususnya untuk di tanah air ya, agar lebih baik lagi dan tentunya tujuannya adalah untuk memakmurkan masyarakat yang ada di tanah air Indonesia tercinta. 20 menit kini tinggalkan jam 11, pendengar. Kami masih hadir dengan rangkaian informasi untuk Anda. Sebelum itu kita dengarkan dulu dua lagu pilihan berikut ini.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar, jam 11 lebih 26 menit kebersamaan kita. Berharap nanti 5 dari 3 pekerjaan Anda sudah selesai ya. Luar biasa memang kalau Anda lebih fokus kepada pekerjaan yang Anda selesaikan, maka Anda punya kesempatan nantinya untuk bisa Anda menikmati makan siang ya. Artinya bahwa waktu yang ada Anda gunakan sebaik mungkin, maka Anda punya waktu yang cukup juga nantinya Anda akan bersama dengan keluarga untuk menikmati makan siang nanti. Ada jam khusus ya, istirahat khusus yang nanti Anda gunakan untuk bersama dengan keluarga. Setelah itu Anda kembali lagi untuk beraktivitas. Sukses bagi Anda pendengar, hati-hati di jalan bagi Anda Bapak Ibu yang kini dalam perjalanan dengan berbagai urusan Anda, kesibukan Anda, semoga dilancarkan. Namun Anda tetap hati-hati untuk mengendarai kendaraan yang mana supaya tiba di tujuan dengan selamat, agar supaya bisa lebih fokus lagi dalam perjalanan, sehingga semua yang Anda urus atau Anda lakukan lancar pendengar. Iya, dan kembali kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini, siang ini pendengar, terkait dengan Badan Gizi Nasional BGN yang mana menegaskan bahwa tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah ini yang saat ini cukup viral juga ya, bahwa ada penipuan seperti itu. Dan BGN juga tidak pernah menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Ketua Tim Verifikasi Sony Sonjaya, bahwa maraknya penipuan LSM membentuk perusahaan kemudian menawarkan janji dapat mengurus pendaftaran titik SPPG atau modus mengatasnamakan yayasan yang menampung permohonan pendaftaran titik SPPG. Nah, kemudian lalu pelaku meminta uang kepada korban dan dijanjikan ID SPPG, lalu korban membayar 20 juta hingga 50 juta kepada pelaku, namun tidak mendapatkan ID SPPG tersebut. Nah, ia menegaskan bahwa pendaftaran titik SPPG yang dilakukan saat ini secara mandiri melalui portal resmi mitra.bkn.id dan tidak melalui pendaftaran pihak manapun, saudara. Nah, selanjutnya akan dilakukan verifikasi identitas yayasan lengkap, termasuk nomor AHU, ada NPWP, dan juga nomor induk berusaha atau NIP. Nah, Sony meminta kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming oknum yang dapat membantu mengurus perizinan dapur MBG, termasuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku pejabat BGN, Badan Gizi Nasional, atau mengenal dengan pejabat BGN tertentu. Nah, pada rata-rata korban yang mengalami kerugian saat ini pendengar, ada yang 100 juta per orang, dan kasus penipuan terjadi di sejumlah daerah seperti sudah terjadi di Jawa Barat, di Kepulauan Riau, dan juga Nusa Tenggara Barat NTB. Nah, ini juga kerjasama kepolisian yang mana mulai mengusut kasus penipuan tersebut. Nah, ini berharap semoga Satgas MBG dari Polri yang juga ada di dalamnya banyak berkomunikasi dengan masyarakat, disosialisasikan bahwa tidak adanya kerjasama dari BGN tentunya bersama lembaga swadaya masyarakat yang mana mengiming-imingi masyarakat dengan gaji yang besar dan juga ID SPPG. 30 menit pendengar, kini tinggalkan jam 11 siang ini. Kembali temani Anda di sela-sela aktivitas, kami punya dua lagu pilihan, ada Isyana Saraswati dan juga Judika, Lebih Dari Cinta.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pro 1 RRI Tumaldi Langkur menemani Anda pendengar sajian lagu-lagu pop Indonesia sudah kami persembahkan di ruang dengar Anda. Temani istirahat siang Anda yang pada leha-leha usai makan siang ataupun Anda belum lalu ke rumah karena memang ada beberapa pekerjaan tanggung jawab yang Anda selesaikan. Namun semoga Anda memanfaatkan istirahat, jam istirahat yang Anda ya, yang ada ya, sehingga Anda tidak lalu membuang-buang waktu karena memang ada waktu lagi untuk Anda nantinya meneruskan atau melanjutkan pekerjaan Anda. Temani Anda di makan siang kali ini pendengar, kami punya sajian lagu-lagu pilihan daerah untuk Anda dan lebih awal kami hadirkan dari Tanah Wav, ada juga dari NTT nantinya menyusul, ada dari Papua dan juga dari Aru akan temani kebersamaan kita di siang ini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan, karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

0: Engkau mau pindah, wah.
1: Dah hande ya, saya ke lebuk tahan HP.
0: Engkau pun lagi dina.
1: Lebuk ada naran, enggak?
2: Yo, wah, turun dia orang.
1: Mau rakan HP, dah haramu. Nggak cuma pemain kota.
2: Kita ini mau pergi di leba, wah. Maybe aja kalau wah mau, suruh dua sesama turun di wawaran.
1: Lo udah boleh main berhenti, mah?
2: Terada, wah. Kita ini meletup di teh. Kita cuma ikon kok jole.
1: Jole, jole, jole nak ya.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Jam 12 lebih 38 menit pendengar kebersamaan kita. Beberapa tembang manis dari NTT juga dari Tanefaf sudah menemani Anda di sana. Dan pendengar, kami ingin bagikan informasi untuk Anda dari NTT. Kalau tadi sudah kita dengarkan lagu dari sana, nah ini ada beberapa atraksi wisata yang wajib untuk Anda ketahui pendengar. Di mana salah satu atraksi wisata di Nusa Tenggara Timur adalah di Labuan Bajo, di mana sebuah kota ini memiliki pelabuhan yang kecil yang menjadi gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Nah, rumah bagi komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia dari Labuan Bajo, ini Anda dapat menjelajahi pulau-pulau seperti Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca untuk melihat komodo di habitat aslinya. Nah, pendengar, Anda juga bisa nikmati keindahan

NTT. Nah, di sana juga di NTT juga ada surga belanja dan kuliner di Nusa Tenggara Timur. Nah, di NTT juga dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan Anda yang berkunjung ke sana dapat menikmati hidangan khas seperti sei sapi, yaitu daging sapi asap dengan bumbu sederhana yang kaya rasa, atau biasa di nikmati oleh pengunjung di sana dengan sate mak jagung. Nah, makanan tradisional berbahan dasar jagung dan sayuran ini memang menjadi salah satu menu yang menjadi incaran para pengunjung di sana. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda dari Nusa Tenggara Timur. Lalu kita beralih ke tanah Papua temani Anda. Dua lagu pilihan kami persembahkan untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, kami sudah temani Anda satu jam di sajian lagu-lagu pilihan daerah untuk edisi hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu tadi bisa mengurangi rasa rindu, rasa kangen Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai di siang ini. Selamat menikmati rehat di sana pendengar, setelah nanti Anda akan kembali beraktivitas hingga menanti jam pulang kantor dan kembali berkumpul dengan keluarga Anda. Selanjutnya saudara, kami ajak Anda untuk ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Red Bern berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Red Bern naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami
2: pilih kali ini.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2, hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal, dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga, dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played. Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos telah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kerja pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, demikian dinamika olahraga yang sudah kita ikuti bersama pendengar, baik itu dari bidang olahraga di tanah air juga di luar negeri sudah kita simak. Semoga bermanfaat untuk Anda kita semua di kesempatan siang ini. Dan pendengar, dinamika olahraga menempatkan kita di menit ke-28, kini tinggalkan jam 1 siang ini. Anda kembali mengudara bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang memantau kami melalui streaming RRI Digital, dan bagi Anda yang ingin menyampaikan salam-salam juga, Anda boleh say hi kami. Kami aktifkan live chat melalui RRI Digital untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita bersama di Pro Dandut.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, itu tadi satu lagu berirama dandut sudah kami hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di Pro Dandut sesi pertama. Iya, karena nanti ada sesi keduanya ya, usai Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini. Iya, yang terbawa dengan suasana karena lagi adem, ngantuk, boleh langsung Anda bergabung bersama kami ya. Di line telepon, kami tunggu Anda di 0813 0813 5495 8 75. Bagi Anda yang mau request lagu-lagu dandut ataupun mau salam-salam, juga menyemangati keluarga Anda, saudara Anda yang lagi beraktivitas juga boleh. Bagi rekan kerja Anda juga, sahabat Anda juga boleh, pendengar.

0: Baik pendengar, 39 menit begitu cepat tinggalkan jam 1 siang ini. Tapi kita masih bersama ya beberapa menit ke depan di Pro Dandut untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Iya, sudah ada yang bergabung. Kita menyapa dulu di ujung telepon. Halo,
1: selamat siang.

0: Enggak ya?
1: Itu sudah.
0: Iya, boleh. Iya, Mama Enggak mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagu apa tuh?
0: Yang ada yang sudah kami siapkan ini ada Berpisah di Ujung Jalan. Waduh, ini tidak mungkin ya. Oh, yang itu saja. Oke deh. Tapi ini tidak relate dengan Mama Engge kan? Ini hanya lagu. Iya dong. Iya, Mama Engge. Heboh ya Mama Engge ini. Oke, lagu ini spesial untuk siapa? Mungkin untuk Ellen aja atau
1: spesial untuk Ibu Tuti.
0: Oke, Ibu Tuti. Apa kabar Ibu Tuti? Sudah sehat ya Ibu Tuti ya?
1: Sehat.
0: Iya. Mama Engge. Siapa lagi?
1: Ibu Tuti yang pertama-tama ini loh. Yang Tuti yang sedang menyiar bersama Angkat Awan Angkat Awati.
0: Oke.
1: Tetap jaga di udara.
0: Amin. Mama Engge tetap menghibur Mama Engge. Iya. Siapa lagi? Itu saja ya.
1: Ibu Tuti. Ayo Dola, Ibu Maya, Ibu Kace, Ibu Dina, Ade Hanoat, Ibu Tuti, keluarga di Yerler. Semua pasehan keluarga di Jepang. Semua keluarga besar di Langgur dan sekitarnya.
0: Baik,
1: oke, makasih.
0: Iya, sama-sama Mama Engge sudah bergabung di Pro Dandut siang ini. Heboh ya. Kalau Mama Engge sudah gabung, itu berarti semuanya baik-baik saja. Iya, tidak hanya nama-nama yang tadi sudah disebutkan oleh Mama Engge, tapi ada juga Pak Ahmad ya di Kompleks BTN. Terima kasih selalu monitor. Ada juga Ibu Mary Yaftoran di Debut Kompleks Puskesmas Lama. Terima kasih Ibu Mary Yaftoran yang selalu setia membawa radionya kemana-mana. Dalam aktivitas di kebun, di rumah, sementara tidur pun selalu monitor. Iya, tidak hanya Ibu Mary Yaftoran di Debut Kompleks Puskesmas Lama, tapi ada juga Bapak Gregorius Watratan di Rumah Dian. Iya, terima kasih Bapak Gregorius Watratan yang selalu monitor Pro 1. Dan juga Anda pendengar yang belum sempat kami sampaikan namanya satu persatu, terima kasih semuanya sudah memilih RRI sebagai media terpercaya untuk Anda mendengar, di mana Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkini juga hiburan menarik. Baik, kami masih buka line telepon bagi Anda pendengar yang mau gabung, silakan di 081354958875. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar hingga nanti kebersamaan kita di tepat pukul 14 akan kami break dengan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung, kita menyapa lagi sebelum nantinya kita break. Halo, selamat siang Pro Dandut.
2: Halo, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Iya, Ibu Tuti yang manis. Apa kabar Ibu Tuti? Sudah sehat ya?
2: Ya, sudah terbukti pun baik Kak Elin.
0: Iya, sekarang sekarang posisinya di mana? Di kota atau di
2: kampung?
0: Di kampung ya.
2: Bali kemarin kan di Tuli Beda, jadi hari ini kembali di Puskesmas lain lagi.
0: Oke, masih stay di ISO ya, Mama Engge, Ibu Tuti. Semoga cepat pulih ya Ibu Tuti ya.
2: Iya, tetapi 24 jam ini kayaknya lender hari ini.
0: Iya, Ibu Tuti terima kasih. Selalu monitor. Iya, terima kasih Ibu Tuti, dan tentunya kami juga selalu menyapa pendengar yang selalu monitor. Iya, Ibu Tuti salah satunya.
2: Apa yang sudah disiapkan Kak Ellen?
0: Ini kalau tadi Mama Engge sudah request lagunya dari Safira Inema dengan Berpisah di Ujung Jalan. Sudah kami siapkan juga ada RT 5 RW 3 punya Cici Faramida, ada Cita Citata dengan Goyang Dumang, ada juga Duo Anggrek dengan apa nah? Ini Pemberi Harapan Palsu. Waduh. Ada lagi Luka di Atas Luka punya Evita Malang, ada Lesti dengan Lebih Dari Selamanya. Ada lagi Kalia Siska dengan Cinta Tak Selalu Bersama. Lagu-lagu ini bikin galau ya, ternyata. Iya.
2: Ibu Tuti, Kak Ellen.
0: Iya, Ibu Tuti mau request lagu yang mana dulu nih?

0: terima kasih pertama. Kami ucapkan selamat siang, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Kak Ellen bersama rekan yang di Bali Kaca.
1: Iya.
0: Juga yang bertugas di Teman Terbang, Kompres Rumeng. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Semoga RRI tetap jaya di Ibarat.
1: Iya, terima kasih Ibu Tuti
0: Morunggu. Mama Inge, Tani, Ibu Dina, Ibu Inet, Ayah Bella bersama Ibu Maya di saya. Beberapa yang punya bebean, ada yang punya anggur kebesar. Pilihan di BTN juga. Beberapa Beberapa selamat siang. Selamat wangi. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bunga Prete dapat dari berselalu. Lagu yang saya minta yaitu RT5
1: RW3.
0: Iya. Selamat siang.
1: Selamat siang juga untuk Ibu Tuti. Terima kasih sudah bergabung. Semoga lekas pulih ya, dan jangan lupa untuk selalu konsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter atau bidan di puskesmas Ibu Tuti supaya cepat sembuh dan ya tentunya bisa beraktivitas lagi. Untuk Anda pendengar, kami masih buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung. Iya, salam-salam untuk keluarga juga boleh, rekan kerja, sahabat, kenalan. Kami masih tunggu di 081354958875. Bagi Anda, silakan, kami masih buka line telepon untuk Pro Dandut di sesi pertama. Setelah nanti pada tepat pukul 14 akan kita ikuti lintas 1000 pulau dan informasi yang nantinya Anda dapat dari RRI Tual pastinya hadir untuk Anda, dari RRI Ambon, dari RRI Ternate, RRI Bula, dan juga dari RRI SP Somlaki. Nah, sebelum kita dengarkan dua lagu yang di request oleh Mama Engke dan Ibu Tuti, ada lagi nih yang salam-salam lewat iya jalur pribadi ya, alias Japri. Ini dari Ibu Fintuar Lela Ellen. Oke, hormat Ibu Fintuar Lela. Saya selalu monitor Pro 1 katanya. Terima kasih Ibu Fin yang selalu monitor Pro 1 juga. Katanya beliau di tempat kerja selalu taruh handphone untuk monitor Pro 1 di saku. Ya Allah, jatuh ya handphonenya ya Ibu ya. Tapi pastinya ada yang kurang ya Ibu Fin kalau tidak monitor Pro 1, tidak monitor RRI. Terima kasih Ibu Fin Tuar Lela, terima kasih banyak selalu memantau Pro 1 RRI Tual. Terima kasih juga untuk informasi yang disampaikan, selalu bermanfaat. Iya, terima kasih Ibu Fin Tuar Lela untuk atensi yang baik di siang ini. Terima kasih. Semoga sukses juga untuk semua pekerjaan yang Ibu Fin Tuar Lela lakukan di hari ini ya. Sukses membawa berkah yang banyak untuk Ibu Fin Tuar Lela dan juga keluarga Mama Engke, Ibu Tuti, semua pendengar yang selalu setia menemani kami. Kita nikmati dulu dua lagu pilihan berikut ini.

Baik, pendengar sudah hadir di ruang dengar Anda, Cici Faramida dengan RT 5 RW 3. Yang penting kita sudah tahu alamatnya ya, Ibu Tuti ya, nanti kita cari. Di RT 5 RW 3. Ternyata yang di Kota Tual ada Ibu Vin Tuarlela kembali menyapa kita dari Jalan Budi Utomo. Iya, waduh, ini alamatnya lain lagi ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih Ibu Vin Tuarlela yang sudah kembali bergabung. Katanya saya di Jalan Budi Utomo, Kakak Ellen. Terima kasih banyak. Dan kalau Mama Engge sama Ibu Tuti masih bingung dengan alamat RT 5 RW 3, nanti kita cari sama-sama. Oke. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa pada pukul 14.00 nanti akan kita bersama di Lintas Seribu Pulau, Syaran Berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara. Nanti Pro 1 RRI Tual akan bergabung bersama program 1 RRI Ternate untuk edisi hari ini, pendengar, di Selasa 26 Mei 2026. Dan satu lagu pilihan yang direquest tadi oleh Mama Engge, Berpisah di Ujung Jalan. Tapi kita belum berpisah, saudara. Kita masih bersama pastinya hingga di ujung malam. Lalu lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dandut untuk sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua usai Lintas Seribu Pulau.

101 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, kami cukupkan sajian lagu-lagu berirama dandut untuk Anda di saat ini. Dan selanjutnya kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai.
1: Direktur Penanganan Konflik Danurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 Kesultanan di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Serli menggambarkan konflik tanah seperti rumah yang sudah ditempati turun-temurun oleh masyarakat, namun secara hukum ternyata dimiliki pihak lain.
2: Semua merasa punya hak, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Dan dikarenakan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk berkebun turun-temurun bisa saja kemungkinan suatu hari berubah menjadi izin usaha yang sudah diberikan.
1: Serli menjelaskan, Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang selama ini dikelola masyarakat masuk dalam kawasan hutan negara atau berada di atas konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, tenurial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah rumah dan sumber penghidupan mereka, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan hutan dan perusahaan memiliki izin usaha di atas wilayah yang sama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara lanjut Serli ingin mendorong pengelolaan hutan yang lebih profesional dan berkeadilan. Untuk itu ia menegaskan, tidak hanya kawasan yang harus dibuka untuk investasi, namun tidak seluruhnya pula dapat diklaim sebagai wilayah adat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara pelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Serli juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan lebih mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin usaha.
2: Dan memberikan asas keadilan dalam penyelesaian konflik tenurial ini. Bahwa hutan ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kemudian masyarakat juga harus merasakan nilai ekonomi dan keadilan dari hutan ini.
1: Gubernur berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik tenurial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
4: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, Saudara Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
5: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku Chandra Dion Sidabariba mengatakan, di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
6: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang blender itu adalah LPG non subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non subsidi.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
7: Maka dalam waktu dekat ini secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali juga dinas-dinas terkait agar supaya kita akan melakukan penertiban ya, termasuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
5: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
4: Saudara, laporan dari reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
8: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
9: Demikian tadi pendengar sudah kita ikuti Lintas Seribu Pulau siaran Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Dan sekaligus saya Ellen Latira kini pamit dari ruang dengar Anda pendengar, karena selanjutnya Anda akan ditemani rekan kami ada Bung Tobi, masih bersama dengan operator studio siang ini ada Ian Marolkosu, dan pastinya bersama rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar rumheng Desa Van. Lanjutkan lagi Pro Dandut di sesi kedua bersama rekan Tobi. Satu lagu pilihan Cita Citata Goyang Dumang.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang saudara pendengar, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda hari ini saudara. Hari Selasa 26 Mei 2026. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat beraktivitas. Untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya, kami berharap apapun yang Anda kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar. Kita bersama di Pro Dangdut saudara, dan kami buka line telepon untuk Anda di 0813-549-5875. Ada juga lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah disiapkan musik director kami untuk Anda. Doa Anggrek dengan Pemberi Harapan Palsu, Luka di Atas Luka dari Evita Mala, Lestari duet dengan Vildan lewat lagu Lebih Dari Selamanya. Ada Via Valen dengan Aku Cah Kerjo.

masih terus tunggu Anda saudara, Anda pencinta penikmat musik dangdut di 0813 549 5875. Ada lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Ya, saudara pendengar, Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 103,6 MHz. Saat ini kita di Pro Dangdut dan kami masih punya beberapa lagu lagi untuk Anda nikmati hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut.

0: Mansur S dengan Putus Cinta Karena Miskin mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Saudara pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan nasib guru honorer atau non-aparatur sipil negara untuk tahun 2027 akan dibahas bersama kementerian terkait. Abdul Muti memastikan para guru non-ASN masih tetap dapat bekerja hingga akhir tahun 2026 meskipun pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penataan tenaga honorer secara nasional. Ia mengatakan pemerintah memahami peran penting guru honorer dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, khususnya di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Menurut Abdul Muti, keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pendidikan di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan terluar.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan hari Raya Idul Adha terus menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil. Pesan itu disampaikan saat penyerahan 31 ekor hewan kurban di halaman Masjid Agung Raudah dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah pada Senin kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Tahir mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban, tapi juga wujud nyata keikhlasan, pengorbanan, dan semangat berbagi kepada sesama.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Ya, saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, penguatan pengawasan internal kembali menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui pelantikan dua pejabat strategis di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara pada Senin kemarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memimpin langsung pelantikan tersebut sebagai upaya dari penataan kelembagaan pemerintah daerah. Dua pejabat yang dilantik masing-masing Endang Sriya

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Saudara pendengar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Merdeka melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon dan Maluku. Dikatakan, pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Saudara pendengar, cuaca buruk yang berlangsung selama sepekan terakhir dengan angin kencang dan ombak tinggi di perairan sekitar menyebabkan aktivitas melaut para nelayan terganggu. Dampaknya sangat terasa di pasar ikan, di mana pasokan ikan segar berkurang drastis dan harga jual berbagai jenis ikan melambung hingga dua kali lipat dari harga biasanya. Sejak pagi, para pembeli terlihat berdesakan di antara deretan lapak penjual ikan di pasar sentral pesisir. Namun, ketersediaan ikan yang terbatas membuat banyak warga harus mengurangi pembelian atau mengurungkan niat membeli sama sekali. Kondisi ini menjadi keluhan utama bagi pembeli maupun pedagang yang merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan cuaca belakangan ini. Pak Hamid, seorang nelayan yang baru saja kembali melaut dengan hasil tangkapan sedikit, mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya kini sangat berhati-hati saat ke laut. Ombak yang mencapai ketinggian lebih dari 2 meter membuat perahu kecil tidak berani melaju ke tengah laut, sehingga mereka hanya bisa beroperasi di perairan dangkal dengan hasil yang jauh di bawah rata-rata.
1: RRI Tuang.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?
1: Ingat!

0: Ha, ini dia buku. Buku 5.
1: Saudara pendengar, minimnya agenda kompetisi sepak bola resmi di Provinsi Maluku membuat kehadiran turnamen Soekarno Cup disambut antusias masyarakat. Turnamen yang digagas PDI Perjuangan Maluku itu dinilai menjadi angin segar bagi para pencinta sepak bola di Provinsi Seribu Pulau ini. Ratusan warga memadati area pertandingan dengan harapan kompetisi tersebut dapat digelar secara rutin dan berkelanjutan. Mereka menilai Soekarno Cup mampu menghidupkan kembali gairah sepak bola yang selama ini mulai redup di Maluku. Salah seorang pencinta sepak bola lokal, Iwan, mengaku mengapresiasi langkah PDI Perjuangan Maluku menghadirkan turnamen tersebut. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada kompetisi resmi yang dapat menjadi wadah bagi para pemain muda.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan berita berbahasa KI IFAR VV FAF edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Oi, anguaring tutu tavun timur barat.

Gubni Kabupaten Maluku Tenggara, Ilroho rafakuat struktur birokrasi noho ralantik pejabat kreat hiru na lingkup Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Gubni Kotua Ilro ratering bantuan bibsab foleran insob-sob miran na aliran Idul Adha ta Presiden Republik Indonesia na ayah Tribun Rumutrupinan. Tabe hormat berang warin bisa. Ibar-ibakat enghob ibar untunan liyan entab dihubu kekli laruhanki enbe fawan barin erari tua mahu nifadukun enhobi aure sidel soin itfat

Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Ilro hora fakuat struktur birokrasi na hora lantik pejabat veat hiru na lingkup Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Toran Muhammad Tahir Hanubun na lantik pejabat veat hiru na ruang kerja Bupati Leran Senin Idean. Info jad saksiu PLT Sekretaris Menduhu NHT Nyan OPD Voho. Pejabat Endra Lantik Inut Nutun Endang Sriyati. Fosak Sekretaris Inspektorat Enhov Yohanes Septori Fosak Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan I Jadwang Tavrekub Nira Berjuang Na Arafoy Fadok Nira Fakuat Kelembagaan Tinli Na Bidang Pengawasan Internal Kubni. Bupati Had M. Tahir Hanubun Na Anifang Nanandra Na Dayang Rehene Inspektorat ini peran strategis Fosak Pengawasan Intern Kubni Endra Faliak Enhov Mem Apip En Redis tugas rapastikan

Tur-tur en musti forataha en hob ras-ras tanggung jawab berlorbal rakyat negara en hob duan. Bupati Beltenaher berpejabat rakyat en bekat terlantik fo arabatang memne profesionalisme i fo buk-buk na arat hari dis tugas fo sak fungsi pengawasan en hob mampu rafiang re-rekomendasi tuntunan na arafaya kualitas dis tugas kubninku. Bupati Taher Beltenaher bukne Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Nakte kera dukung Rafakuat Inspektorat na oho Rafayak SDM Waidok neang enhof aturan indra perlu. Duan Ivel Tenafrawai Rehene Bejabat NWK Terlantik i rakerja fo tuntunan. Rafkan enhof rar kabau tenyaan BPS Kotuan na herehe dukungan tab umat bisa foraho mora dukung buk sensus ekonomi pamhe buan Agustus meran revru. Tenyaan BPS Kotua Afia J. Leatemia ina farmaine penting repotret pembangunan ekonomi tujuane fotakai presentase kemajuan duhuna naniat buti fonorang radar sensus irayu atrehe prelis fo taliik progres pembangunan ekonomi naharang rok denbe. Enho rawang mutrok mencara laai na aku tua perusahaan hongak en wau mencari yoan hongak hotel ne mencari kut-kut en rafaliak en hov mem UKM ibo banyau ribun siur hen moduan hiras tanuk rehe verlur bal rakyat en hov kubi kotua na aranar he dukungan en hov rafrawai potret ekonomi ira bacar hov reko tua na apen bangunan Indonesia na oho data ente krayoa terheta mutun target pendataan. Leatemia Veltenanarne angka afa enan aku tuan abuan Mei Iran tabaleran tabanam suk tabuan Januari famhe buan April. Ivar inam eren tab RRI 2.

kubni kotua ildero foratring bantuan sabfo leran risob-sob meran aleran idul adha tabrehe Presiden Republik Indonesia na ayah tribun rubutru enean. Bantuan inak te kerhai hampir lur bal rakyat na oho panitia kurban. BLTT nyaan Dinas Pertanian Kotua Agil Asegaf na permaine bantuan presiden ini aturan khusus terkait enhob sab foleran sak sob sob meran ajuk misran sab en resiap mustifo aleman banyau kilo ratuau Asegaf na narbuk ne kubnin nuhuril susden na areyo at sablaay na akotua enhob Maluku Tenggara Putin den i kubni ranarhe keputusan ne ranarhe sab en buf foni ihin i aleman banfasir en hop aturan enaa kubni rafrawai bantuan kurban tab represiden ya ten i nantung rehelor bal rakyat en raperlu rehe ne proses ratif en hover hai ham sab ihin ira pastikan nakte kradad norang rehe aturan ni ne Masikit Al Amin BTN Koperasi ibora tetapkan for jadwal ratif ne Rabu Rok Sab Kurban tab Presiden Republik Indonesia ya Tribun Rubutru enean na kokua ratetapkan wai iradat norang rehe aturan en raturan na ajuk miskubni PLTT nyaan Dinas Pertanian Kotua Agil Asegaf na farmaine wai ratif ne Rabu Rok Sab rafi sembarang wad Mungkin mesti pun orang siaran, kok.

Biasa famnya su ohoi fiditan okup ni rafrawai leran idul adha meran ya tribun rubutru enean i naba enobok senang men dimanfaat buk berlor balayat.

0: Demikian dari saudara, baru saja Anda ikuti warta berita berbahasa Kei, Ivar VVFAF.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Saudara pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menyampaikan bahwa transformasi digital pendidikan di daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Hal itu disampaikannya dalam program Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pada Senin 25 Mei kemarin. Menurut Bin Rauda Arif Hanubun, tantangan pendidikan di Maluku Tenggara bukan sekedar menghadirkan pendidikan di ruang kelas, tapi juga memastikan akses pendidikan antar pulau dapat berjalan dengan baik. Kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Alokon atau mobil box pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2019 terus bergulir. Mereka yang diduga terlibat mengetahui satu persatu mulai dipanggil untuk diperiksa di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Salah satunya adalah Johan Gonga yang adalah mantan Bupati Kepulauan Aru 2 periode yang diperiksa Senin kemarin. Gonga diperiksa bersama dua mantan anak buahnya yang telah pensiun, yakni JD dan ND, pensiunan ASN pada Pemda Aru.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Terima kasih saudara, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda saudara lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku resmi memulai digitalisasi sistem perbankan dan pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diambil melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Provinsi Maluku dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara pada hari ini di ruang rapat Gubernur Maluku. Kerjasama strategis ini dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional antara Bank Maluku, Maluku Utara, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Langkah ini diharapkan mampu menekan risiko kebocoran anggaran sekaligus memacu pendapatan asli daerah demi pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar, kami ajak Anda mendengarkan sebuah mini drama dengan judul Ikatan Saudara.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
0: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Iya, saudara pendengar, Anda tidak bisa mendengarkan hingga tuntas duet Ungu dan Siti Nurhalisa karena sesaat lagi kita akan jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. 157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 26 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Geliat Pasar Marentual mulai ramai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Geliat Pasar Marentual mulai ramai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Peningkatnya tensi kesibukan jual-beli mulai tampak sejak Selasa pagi 26 Mei. Pengunjung yang datang dari berbagai wilayah, baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, terpantau dominan membeli bahan pokok untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Hari Raya, seperti daging, ketupat, sembako, hingga bahan perbumbuan. Salah satu pedagang kulit ketupat dan daun pisang, Halia Laur Bulan, mengatakan, ia mulai fokus berjualan kulit ketupat dan daun pisang sejak 2 hari terakhir karena menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Menurut Halia, meskipun sifatnya musiman, namun ia sangat memanfaatkan momentum singkat ini untuk menambah pemasukan. Meski harganya relatif murah, yakni Rp5.000, namun keuntungan yang didapat dari hasil penjualan daun pisang dan kulit ketupat cukup besar dan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari.
3: Ini kan ketung cari minum makan saja lah, tergantung rezeki punya sendiri. Daun kelapa angkat dari kampung, kalau daun pisang angkat dari kebun sendiri. Daun pisang 25.000, ketupat 7 buah 5.000.
2: Penjelasan lain datang dari penjual daging sapi Tahir Kabalmai yang mengungkapkan pada momentum tahun ini pihaknya hanya menjual 1 ekor sapi karena melihat respon pembeli yang lebih cenderung mengharapkan daging kurban ketimbang membeli. Daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram, berikut tulang dan jeroan dengan harga bervariasi.
4: 160. Tulangnya itu 50. Tetelan tetap 30. Ini 1 ekor saja ini menurun. Karena harga kurban toh beda sama harga Idul Fitri. Itu faktor keuangan juga jadi.
2: Selain daging, kulit ketupat dan daun pisang, komoditi seperti telur, tepung dan gula juga diserbu pembeli. Sekalipun beberapa di antaranya merangkak naik, namun sebagian lain masih stagnan pada harga pekan lalu. Sesuai pantauan RRI, harga komoditi yang kini mulai stabil yakni telur dengan harga Rp65.000 per rak. Angka ini turun drastis dibandingkan sebelumnya pada kisaran Rp78.000 per rak. Para pedagang berharap pemerintah terus memperkuat stabilisasi harga guna mendongkrak daya beli masyarakat. Rata-rata dari mereka mengaku senang atas animo pembeli di Pasar Marentual pada H-1 Hari Raya Idul Adha dan berharap kondisi ini terus meningkat di masa mendatang. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sertifikat halal yang dimiliki pelaku UMKM di Pantai Ngurbloat Ohoingelngof jadi rujukan penyediaan menu bagi pengunjung yang datang ke destinasi tersebut. Penilaian itu dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngurbloat Ohoingelngof, Dedi Fofit, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan menu khas yang disajikan bagi para pengunjung, baik domestik maupun mancanegara yang datang menikmati keindahan pantai dan berbagai potensi desa tersebut. Karena sertifikat halal memberikan keuntungan strategis bagi pelaku UMKM guna peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jangkauan pasar, nilai tambah produk serta pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah. Selain itu, meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai bukti nyata bahwa produk aman, bersih, higienis dan diproses sesuai standar, sekaligus menghilangkan keraguan dan memberikan ketenangan bagi konsumen saat menikmati pangan yang disajikan.
5: Puji Tuhan, sekarang kami sudah punya sertifikat halal. Jadi kemarin-kemarin kan kami masih takut juga untuk berdagang ini, berdagang itu, apalagi dari sisi halal ini kan belum punya sertifikat ini. Tapi puji Tuhan bahwa sekarang kami sudah punya sertifikat halal. Ke depan ini kan kami akan jual menu-menu, menghilangkan menu-menu berat seperti makanan-makanan nasi ikan, kemudian ada mungkin bakso, soto, gado-gado, ya makanan-makanan berat yang akan kita hidangkan. Selain kuliner-kuliner lain seperti pisang empal.
1: Fofit mengaku dari sertifikat memenuhi regulasi pemerintah berdasarkan regulasi jaminan produk halal, membuka peluang kemitraan dan investasi, juga standar produk yang higienis yang teruji. Ketika disantap pengunjung berupa makanan khas Indonesia serta pangan kuliner lokal yang tetap dijual di lokasi wisata itu, guna meningkatkan pendapatan serta menjadi pemicu kelangsungan usaha di masa kini dan masa-masa yang akan datang bagi perbaikan ekonomi keluarga. Pemerintah Kota Tua menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
6: Pemerintah Kota Tua menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Tua Ahmad Yani Renuat Kota Tua sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tua Agil Asegaf mengatakan tahun 2026 menjadi tahun kedua Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan kurban pada masyarakat Kota Tual. Ia menjelaskan pemerintah Kota Tual sempat mengalami kendala karena belum mampu memperoleh sapi dengan bobot 800 kg sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah mengajukan kebijakan khusus agar diperbolehkan mencari 2 ekor sapi dengan bobot mendekati ketentuan tersebut.
7: Sehingga berdasarkan konsultasi dengan staf kepresidenan, kemudian dengan toleransi dibuat menjadi 2 ekor sapi. Dari 2 ekor sapi itu, diakumulasi bobotnya mencapai 669 kg. Kedua sapi ini sudah berada di belakang masjid ini, alamin, yang insya Allah nanti sebentar nanti di Presiden Wali Kota untuk menyerahkan kepada panitia pelaksana. Sebaran hewan kurban di Kota Tua pada pasar-pasar hewan itu semuanya berjumlah 921 ekor.
6: Menurut Asegaf, setelah dilakukan pencarian akhirnya diperoleh 2 ekor sapi dengan total berat mencapai 669 kg dan telah diserahkan kepada Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selain itu, pemerintah Kota Tual juga melakukan pendataan hewan kurban di seluruh pasar wilayah Kota Tual dan hingga kini tercatat sebanyak 921 ekor hewan kurban yang terdiri dari 330 ekor sapi serta 588 ekor kambing dan domba. Pendataan dilakukan untuk memastikan kelayakan seluruh hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan layak disembelih. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya menyampaikan bahwa ibadah kurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan umat muslim sebagai bentuk ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Ia menilai semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk oleh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
8: Melalui karena itu, kita berterima kasih atas bantuan Presiden untuk mendukung pemerataan di dalam memenuhi kebutuhan kaum-kaum duafa kita yang ada di lingkungan BTN Koperasi ini. Nah ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, saya pertegas lagi di BTN Koperasi bahwa pembagian hewan kurban ini bukan cuma merupakan sebuah momentum rutinitas yang kebetulan hanya pada saat Idul Kurban, tapi sejarah perjalanan ketulusan dari seorang Nabi Ibrahim.
6: Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kota Tual. Ia berharap panitia pelaksana dapat menjalankan proses penyembelihan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan, serta memastikan daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, baik di lingkungan BTN maupun desa-desa lainnya di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi hewan kurban dalam perayaan Idul Adha terus digalakkan Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun, sejalan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah dengan melakukan pembentukan tim untuk mengawasi distribusi hewan kurban hingga ohoi, termasuk pembinaan juru sembelih hewan dan memeriksa kesehatan hewan untuk menghindari sebaran penyakit hewan terhadap manusia. Di samping itu tetap menjaga aspek halal dari hewan yang disembelih dan melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
9: Kita memang ada tim melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke ohoi, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Kalau untuk aspek pembinaannya, pertama kita melakukan pembinaan juru sembelih secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat. Melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal risiko penularan penyakit zoonotis terhadap kesehatan manusia.
1: Ditegaskan Dumatubun, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap risiko penularan penyakit zoonotis termasuk kesehatan manusia dan pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku seiring rekomendasi dan mandat surat keterangan dan mendapat surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari pihak yang berkompeten untuk kelayakan pemotongan hewan kurban. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketua Satuan Tugas Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual, Lukman Halim, menyampaikan rasa syukur karena seluruh pihak dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual serta para pemberi hewan kurban yang telah membantu panitia.
10: Atas nama Ketua Satuan Tugas Idul Adha menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Tual, dan para sohibul kurban.
1: Menurut Lukman Halim, dukungan pemerintah dan masyarakat sangat membantu kelancaran persiapan pelaksanaan kurban tahun ini. Ia berharap seluruh amal kebaikan para pemberi kurban dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam laporannya, panitia mencatat jumlah hewan kurban yang diterima hingga saat ini sebanyak 12 ekor sapi dan sekitar 15 ekor kambing. Panitia menilai jumlah tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari masyarakat kepada Masjid Al-Huria 45 Kota Tual.
10: Sapi yang kami terima sampai hari ini berjumlah 12 ekor dan kambing kurang lebih 15 ekor. Alhamdulillah, mungkin pada tahun ini luar biasa di masjid ini mendapat penghargaan dan kepercayaannya luar biasa.
1: Lukman Halim mengatakan panitia akan terus berkomitmen menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual yang dinilai sangat membantu kebutuhan panitia kurban tahun ini. Lapas kelas 2B Tual terus memperhatikan kesehatan para warga binaan dan staf yang bekerja dan bersentuhan langsung. Dr. Tibi Surya, Kepala Klinik Lapas Tual, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara guna memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi mereka.
11: Baik dari warga binaan maupun dari pegawainya, semuanya kesehatannya alhamdulillah sampai saat ini kita terpantau dengan baik, karena kita juga kerjasama sama bagian dinas kesehatan kan, kabupaten dan kota, juga rumah sakit dan puskesmas, jadi mereka banyak bantu kita, kita nggak kerja sendirian. Kalau untuk penyakit-penyakit berat itu sebenarnya ada, jadi itu udah kita lakukan itu rutin mulai dari tahun 2022, itu setiap satu tahun itu dua kali kita diperiksa di sini. Jadi kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih, tahap awal kita ketemu.
1: Dokter Tiwi juga menjelaskan untuk penanganan warga binaan dengan penyakit yang agak berat tetap dilakukan di dalam area lapas dan tidak diperkenankan keluar kecuali situasi gawat darurat.
12: Oke,
11: begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini. Kalau misalnya perlu pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, baru kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi sejauh ini kalau untuk yang penyakit-penyakit kayak gitu, kita udah alurnya sendiri lah. Jadi yang di dalam ini saat ini kondisinya semuanya, baik yang sakit HIV, yang sifilis ataupun yang TBC, semua terkontrol. Dan untuk yang lain-lainnya nggak ada penyakit-penyakit yang lolos.
1: Dokter T berharap dengan pelayanan maksimal dan detail pihak klinik terhadap kesehatan para warga binaan, mereka bisa hidup lebih nyaman dan sehat selama menjalani masa hukuman di lapas kelas 2B Tual. 157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
12: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
13: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru, karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu, karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
12: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, menegaskan hal tersebut dalam arahannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin kemarin. Dalam arahannya, Bupati Taher menekankan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah, sehingga peran guru dan tenaga kependidikan sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengingatkan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor dalam mengelola satuan pendidikan untuk mewujudkan visi Maluku Tenggara cerdas. Bupati Taher menyampaikan masih adanya sorotan publik terkait kedisiplinan guru, termasuk yang tidak menjalankan tugas secara optimal dan lebih banyak berada di luar sekolah, harus menjadi perhatian serius. Ia meminta kepala sekolah sebagai atasan langsung untuk menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Aturan ASN ada, disiplin kerja ada, netralitas ASN ada, dan bukti administrasi ada. Insya Allah, puji Tuhan, bukti administrasi ada bahwa saudara ada di tempat di mana Anda bertugas. Jangan sampai administrasinya ke kiri, Anda ada di kanan. Ini tidak boleh terjadi. Jangan karena soal administrasi, biasanya kita meninggalkan tugas terlalu lama. Lalu saya ke Jakarta, hati saya ada di sini. Pergi ke kementerian ini, kementerian itu dalam rangka komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembangunan di daerah ini.
1: Lebih lanjut, Bupati Taher menegaskan penegakan disiplin harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, termasuk tindakan terhadap pelanggaran etika seperti penyalahgunaan media sosial, perjudian, konsumsi minuman keras, hingga tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ia juga meminta pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menindak tegas pelanggaran disiplin ASN. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap penguatan disiplin ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan dengan penegakan aturan yang konsisten. Diharapkan tujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di Kabupaten Maluku Tenggara dapat tercapai secara optimal. Keindahan pantai berpasir putih di Maluku Tenggara kini tidak hanya didukung pesona alam, tetapi juga penguatan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi wisata. Pemerintah daerah menilai kemudahan akses jalan, internet, dan transportasi menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan pengembangan destinasi wisata di Maluku Tenggara dilakukan melalui pendekatan 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Setiap destinasi wisata di daerah tersebut memiliki daya tarik dan karakter tersendiri yang menjadi kekuatan utama dalam menarik wisatawan. Budi menjelaskan, amenitas atau sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Maluku Tenggara. Salah satu contohnya ialah akses jalan menuju destinasi wisata seperti Pantai Ngurbloat yang sudah semakin baik, termasuk konektivitas dari bandara menuju Kota Langgur.
15: Sarana-prasarana, akses jalan misalnya datang. Kalau kita dari kota ke Gurbor, aksesnya sudah bagus. Kemudian dari bandara sampai di Kota Langgur. Dan pertanyaan termasuk akses dalam hal komunikasi, how to get the information. Bagaimana sinyal atau jaringan untuk mendukung komunikasi. Dari pemerintah daerah melalui Naskom Info di zaman Bapak MTH, itu pencapaian untuk jaringan Maluku Tenggara itu sudah sekitar 86%.
1: Sementara itu, akses komunikasi dan jaringan internet juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung promosi dan pelayanan wisata di era digital. Berdasarkan data pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, cakupan jaringan komunikasi di Maluku Tenggara saat ini telah mencapai sekitar 86%, sehingga memudahkan wisatawan memperoleh maupun membagikan informasi selama berada di daerah tersebut. Selain dukungan jaringan komunikasi, aksesibilitas transportasi udara juga dinilai memperkuat konektivitas wisata Maluku Tenggara dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah berharap dukungan infrastruktur, akses internet, dan transportasi tersebut dapat terus meningkatkan daya saing pariwisata Maluku Tenggara sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Indonesia Timur. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saumlaki melakukan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus dilaksanakan dalam sebuah ibadah pada hari kedua yang berlangsung di gedung Gereja Sejahtera Saumlaki Senin kemarin pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Dihadiri seluruh jemaat sejahtera, walaupun dalam suasana hari kerja, namun jemaat selesai apel pagi langsung mengikuti ibadah. Pendeta A.A. Watimuri dalam khotbahnya mengatakan perayaan Hari Pentakosta kali ini bertemakan Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja dan rumah tangga. Hari Pentakosta menanamkan arti penting keberadaan gereja di dunia, tetapi juga makna gereja disebut eklesia yang ditetapkan sebagai berdirinya umat perjanjian baru melalui pencurahan Roh Kudus.
16: Jadi Paskah itu sendiri dimaknai sebagai penebusan abadi dari Allah, maka Pentakosta itu sendiri sebagai penetapan orang Kristen sebagai milik Allah oleh karya Roh Kudus. Dan karena itu, karya penebusan Allah itu terjadi secara efektif dalam perjalanan gereja itu sendiri.
1: Watimuri menjelaskan, meresponi karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat sebagai gereja yang dibutuhkan adalah ketentuan untuk terus hidup bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejalan dengan itu, dalam rangka pembinaan bagi persekutuan umat dalam gereja itu sendiri yang bermula pada pembentukan pendidikan karakter, hal itu semuanya mesti meresponi akan bagaimana anugerah Allah dengan tekun bekerja dalam kehidupan sebagai umat tetapi juga sebagai pelayan gereja. Saudara, sebagai bentuk dukungan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam setempat, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisha, Senin sore menyerahkan 2 ekor sapi yang terpusat di Masjid An-Nur Somlaki. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriol Kosu, mengatakan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan hewan kurban sebanyak 16 ekor, terdiri dari 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing, yang akan didistribusikan ke beberapa tempat, yakni 2 ekor sapi di Kota Somlaki, 1 ekor sapi di Kota Larat, dan 2 ekor sapi di Kecamatan Warlabobar. Sedangkan 7 ekor kambing di Kota Somlaki yang diperuntukkan kepada musola-musola seperti di Lanal, Polres, Kejaksaan, dan beberapa tempat lain. Dan untuk Kecamatan Warlabobar sebanyak 4 ekor kambing, 2 diantaranya sumbangan pribadi dari Bupati untuk Dusun Namralan.
17: Kita ada siapkan hewan kurban sebanyak 16. Jadi ada 5 ekor sapi dan kemudian ada 11 ekor kambing. 5 ekor sapi ini nanti didistribusikan ke beberapa tempat, 2 di Somlaki, 1 di Larat, dan kemudian 2 di Kecamatan Warlabobar.
1: Menurut Sekda, penyerahan paling lambat dilakukan pada hari ini, tetapi ada perubahan jadwal, maka untuk Kota Somlaki sendiri, Bupati menyerahkan 2 ekor sapi, sementara untuk Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar, penyerahan pada Selasa 26 Mei 2026 oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratu Anak. Muriol Kosu menjelaskan, selain bantuan Pemda, Presiden Republik Indonesia juga menyumbangkan 2 ekor sapi di Tanimbar yang dipusatkan pada Masjid Baitur Rahman. Selain itu, sumbangan pribadi dari anggota DPD Saadia berupa 1 ekor sapi disasarkan kepada masyarakat di Kecamatan Warlabobar.
17: Selain hewan kurban yang diserahkan oleh pemerintah daerah, ada penyerahan dari Pak Presiden yang akan dikhususkan di Baitur Rahman sebanyak 2 ekor. Dan kemudian ada sumbangan pribadi dari Ibu Sadia, anggota DPD di Warlabobar sebanyak 1 ekor.
1: Pemerintah daerah berharap ke depan hewan kurban harus meningkat jumlahnya dan tidak seperti beberapa tahun kemarin. Walaupun dalam kondisi transfer ke daerah berkurang, tetapi perhatian pemerintah daerah Tanimbar pada umat muslim di wilayah ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Bupati Riki Jawarisha didampingi Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak menyerahkan hewan kurban bantuan dari pemerintah daerah yang diawali dari Masjid Agung An-Nur dan Masjid Ba'abut Taqwa. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan atas nama pemerintah daerah mengucapkan permohonan maaf karena dengan adanya keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan. Semoga bantuan dari pemerintah daerah bisa menjadi berkat bagi umat muslim di Tanimbar dan tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan umat muslim di daerah Tanimbar tetap terjaga.
18: Di sini adalah bukti meskipun Pak Presiden Pak Prabowo Subianto jauh-jauh di Jakarta, tetapi beliau tetap menjalin silaturahmi bersama dengan masyarakat, khususnya saudara muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Usai menyerahkan bantuan sapi dan kambing kepada pengurus Masjid Agung An-Nur dan Masjid Ba'abut Taqwa, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan penyerahan secara simbolis bantuan kemasyarakatan hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebanyak 2 ekor sapi Bali jantan di Masjid Baitur Rahman Somlaki. Dalam kesempatan itu, Bupati Riki mengatakan penyerahan bantuan dari Presiden saat ini menjadi bukti meskipun Presiden jauh di Jakarta tetapi tetap menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan satu niat, yaitu masyarakat khususnya umat muslim selalu merasakan kehangatan yang diberikan oleh Presiden melalui Pemda Tanimbar. Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil dalam sambutannya mengatakan atas nama umat muslim di Tanimbar merasa bersyukur dan berterima kasih sebab diberikan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tamsil berharap hewan kurban ini disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terkecuali dalam berkah untuk menerima. Terkecuali dan berhak untuk menerima. Dikatakan dengan momen Hari Raya Idul Adha tahun 2026, negara dan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dijauhi dari mara bahaya dan tetap menjaga persatuan sekaligus bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak ada perbedaan di antara sesama umat dan masyarakat.
19: Kami juga merasa bersyukur kami diberi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo melalui pemerintah daerah. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan hewan kurban ini kami salurkan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada yang terkecuali.
1: Selaku Ketua MUI Tanimbar, Tamsil minta pemerintah daerah Tanimbar untuk tetap bekerja dengan tulus dan memajukan daerah Tanimbar walaupun dihadang dengan berbagai tantangan. Dengan bantuan hewan kurban yang diberikan oleh pemerintah daerah dan Presiden Republik Indonesia, MUI Tanimbar termasuk tokoh umat di Tanimbar tetap mendoakan Tanimbar agar selalu aman dan damai di bawah kepemimpinan Bupati Riki Jawirisha dan Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratu Anak didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Asisten Bupati termasuk Camat Tanimbar Utara pagi tadi menyerahkan 4 ekor sapi termasuk 2 ekor kambing bantuan pribadi dari Bupati dan 1 ekor kambing bantuan dirinya kepada umat muslim di Desa Namralan bertempat di Masjid Raya Al-Mujahidin Larat. Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Ratu Anak menyapa umat muslim yang ada di Kota Larat, Kecamatan Warlabobar, baik yang berada di Desa Labobar, Kilon, Karatat, dan Desa Namralan, sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah kepada umat muslim yang tengah mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Wakil Bupati, sebagai pemimpin daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya dimaksud.
20: Kami sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya ini. Dan ada salam hormat dari Pak Bupati. Hari ini Pak Bupati berangkat karena ada rapat di Ambon.
1: Ratu Anak mengatakan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tidak banyak sebab dalam kondisi efisiensi di mana pembiayaan yang cukup, namun sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian dari masyarakat juga jamaah. Maka dalam kesempatan ini pemerintah daerah memberikan bantuan hewan kurban yang bisa mempererat dan terus menjaga silaturahmi dan tetap menjunjung tinggi toleransi. Mengakhiri sambutannya, Ratu Anak menyampaikan pesan persaudaraan dari Bupati agar sama-sama menjaga kedamaian, keamanan, dan toleransi umat beragama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di tempat yang sama, Iwan selaku Kepala Pengurus Masjid Raya Al-Mujahidin Larat Tanimbar Utara mengatasnamakan umat muslim di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar. Dalam hal ini Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak yang datang langsung di Kota Larat untuk menyerahkan hewan kurban sebagai dukungan kepada umat muslim. Besar harapan semoga bantuan dan niat baik serta kepedulian dari pemerintah daerah kepada umat muslim di Tanimbar, lebih khusus di Kota Larat dan Kecamatan Warlabobar, dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengalami hambatan agar Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa berkah dan sukacita.
21: Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya tidak berbicara banyak, tapi itu tapi pada prinsipnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Di hadapan Wakil Bupati, Iwan mengatasnamakan umat muslim di Kota Larat dan Borla Bobar, menitipkan salam hormat dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar atas pemberian bantuan hewan kurban di tahun 2026 ini. Saudara, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 80%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafura bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. 157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorotot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitelaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

106,3 MHz Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siaran hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Anda bersama saya di Bikil Mas Kosu, ditemani rekan operator di meja utara dan rekan yaitu Sailolin pendengar. Kami berdua akan menemani Anda hingga di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur pendengar. Baru saja rekan kami Tobi Rangkoratas menemani Anda, dan semoga beragam program sajian yang dihadirkan untuk menemani Anda dan juga informasi warta berita daerah bermanfaat untuk Anda pendengar. Kami tentunya masih terus menemani Anda hingga di penghujung acara dengan beragam program acara siaran. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, nantinya hadir untuk Anda lewat mimbar Hindu. Dan di pukul 21 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Terima kasih untuk yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini terus memantau siaran kami. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Anda diselimuti kebahagiaan untuk setiap hal yang Anda lakukan di hari ini. Apapun itu, ketika Anda diperhadapkan dengan hal-hal yang memang kurang menyenangkan ya, disyukuri aja deh. Apapun itu pasti punya hikmah di balik semuanya ya. Tetap menjalani kehidupan Anda dengan semangat, dengan senyum yang manis tentunya. Dan lewat senyum itu tentunya akan memberikan semangat juga untuk orang-orang yang mencintai Anda. Oke, pendengar menemani Anda, kita kembali nikmati sekian lagu-lagu hiburan menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati bersama sementara mengalun di ruang dengar Anda, cakrakan ya, kekasih bayangan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami saat ini, kebersamaan kita musik hiburan kami akhir untuk Anda pendengar. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami kembali ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu. Kita awali kebersamaan kita mimbar Hindu di malam hari ini pendengar dengan sajian lagu-lagu rohani Hindu spesial untuk menemani Anda umat Hindu yang ada di Kepulauan Kei.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuang, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oleh karena itu, kesedihan satu orang adalah kesedihan kita bersama. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 32, yaitu Om Atmau Penyena Sarvatra Samam Payasati Yorjuna Sukamwayadi Waidukam Sayogi Paramomata. Artinya, ia yang melihat dengan rasa persamaan di mana-mana atas dasar kemiripan dengan dirinya sendiri, baik dalam suka maupun duka, oh Arjuna, ia dianggap sebagai seorang yogi yang tertinggi. Umas Dharma yang berbahagia, Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa tingkatan spiritual tertinggi seorang yogi tidak diukur dari seberapa lama ia bertapa, melainkan dari seberapa peka hatinya terhadap lingkungan sekitar. Seorang Hindu yang sejati adalah mereka yang ikut berbahagia saat orang lain bahagia dan ikut mengulurkan tangan saat orang lain dirundung duka. Mas Dharma yang terkasih, bagaimana kita menerapkan empati ini dalam realitas sosial yang seringkali penuh dengan egoisme? Di dalam kitab suci naskah Jawa kuno, dalam kitab Serasa Muscaya, sloka 39 memberikan panduan praktis yang sangat menyentuh, yaitu seperti dalam bunyinya, Om Kunang Sang Hyang Taya Sapanka Nihan Panakwanira Syubuta Ikang Rat Kabe Marabu Ring Sawabuta Kumayang Hitaring Rat Matangayang Hawaya Mungga Muga Ring Sarwabuta. Artinya, sebab keberadaan Tuhan itu adalah begini. Ia memenuhi seluruh alam semesta. Ia menguasai semua makhluk. Ia selalu mengusahakan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali berbuat jahat atau tidak empati kepada makhluk apapun. Mas Dharma yang terkasih, sloka ini mengingatkan kita bahwa sifat dasar Tuhan adalah hitakarana, selalu mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk hidup. Sebagai umatnya, kita wajib meneladani sifat tersebut. Sikap empati dapat dimulai dari hal kecil, yaitu tidak menghakimi orang lain yang sedang kesusahan, memberikan senyuman, mendengar keluh kesah sahabat, sehingga melakukan aksi sosial nyata atau dana punya. Umat Dharma yang berbahagia, setiap getaran empati dan bantuan yang kita berikan kepada sesama tidak akan pernah sia-sia. Dalam hukum karmapala memastikan bahwa kebaikan akan kembali dalam bentuk kebaikan pula. Membantu orang lain sejatinya adalah cara kita menyelamatkan diri kita sendiri di masa depan. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Serasa Muscaya sloka 21, yaitu Apang ikang dana, ya ikang amampe ungsan saranihan, ya ikang mahpala suka, ya ika nitya mangawe piti, ya ika dipa nikan rat kabe. Artinya, sebab sedekah atau uluran tangan atau empati itu adalah pemutusan, itu adalah pemutus kesengsaraan. Ia membuahkan kebahagiaan, ia selalu menimbulkan kegembiraan, dan ia merupakan pelita bagi seluruh dunia. Mas Dharma yang berbahagia, ketika kita memiliki empati dan mengaktualisasikannya dalam bentuk dana, baik berupa materi, tenaga, maupun pikiran atau edukasi, kita sedang menyalakan pelita di tengah kegelapan dunia. Sloka ini menegaskan bahwa empati mendatangkan priti atau kegembiraan sejati, bukan hanya bagi si penerima, melainkan juga kedamaian batin yang luar biasa bagi si pemberi. Mas Dharma yang terkasih, agama Hindu bukan sekedar ritual di atas altar atau persembahan sarana upakara yang megah. Agama Hindu adalah agama yang hidup di dalam hati, yang termanifestasi melalui kasih sayang dan empati kepada sesama makhluk ciptaannya atau tatwamasi. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh tantangan ini, marilah kita asah kembali kepekaan sosial kita dan saling membantu bersama, dan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Para pendengar setia, persatuan ritual, dan umat Hindu yang berbahagia.

dimanapun berada. Demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Papoham Papakarmaham, Papatmo Papasembawa, Trahimam Pundari Kaksa, Sembahyang Yantara Suci. Om Samaswama Mahadewa, Sarwa Pranihi Tangkara, Mamuca Sarwa Papebia. Artinya, ya Tuhan penguasa alam semesta, ampunilah segala dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba. Berikanlah mereka kesehatan, panjangkanlah usia mereka, dan sinarilah hati mereka dengan kedamaian. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, jagalah dan lindungi kami, tuntunlah pikiran perkataan perbuatan kami jalan Dharma, dan jagalah langkah kami selalu berjalan di jalan Dharma. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgar bersama Anda lewat mimbar Hindu pendengar untuk edisi hari ini telah kita ikuti bersama satu jam terlewati pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 dari Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
1: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
2: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
2: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
5: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
6: Program magang nasional, disebutnya tadi?
7: Anggarannya berapa?
6: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang.

0: bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
1: Dalam rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPh final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
3: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
4: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
3: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
5: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
4: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
7: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
8: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
4: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
10: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
9: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
10: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
11: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
10: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
12: Through this festival, you may have a chance to
13: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
14: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
13: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
15: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
13: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
15: Film pembuka kami adalah film Belgia.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
2: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
16: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Radio Republik Indonesia, Tuwaldi Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda masih bersama saya di Bikal Mas Kusu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan yaitu Sailolin pendengar. Kami berdua kembali bersama Anda pendengar dan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar lewat ruang rindu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuwal FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, kita berjumpa lewat ruang rindu edisi malam hari ini pendengar. Kami akan menemani Anda lewat sajian lagu-lagu mancanegara hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Baik pendengar, kita awali kebersamaan kita sajian lagu Making Love untuk menemani Anda. Spesial untuk pendengar setia yang selalu stay bersama kami dimanapun Anda memantau siaran kami.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Jennifer Rush, The Power of Love, baru saja kita nikmati bersama pendengar. Dan masih terus temani Anda lewat Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Setelah ini kita akan nikmati George Marchand, Beautiful Girl, untuk menemani Anda, pendengar, setiap hari ini dimanapun memantau siaran kami. 8 menit bersama kita, pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung lewat Ruang Rindu, masih tetap kami sediakan line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Rihanna berkolaborasi dengan Eminem ya, I Love The Way You Lie, mengakhiri kebersamaan kita lewat Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Ruang Rindu setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kebersamaan kita berlanjut di malam hari ini. Masih bersama Debi dan juga rekan Petu Sailoli di meja putar, menemani Anda lewat Welban Banan. Untuk kebersamaan kita lewat Welban Banan, pendengar, kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami siapkan sajian lagu-lagu tradisional untuk menemani Anda pendengar. Dan kita awali dari Bali, Sesapi Putih, ada juga Supir Bemo untuk Anda pendengar.

0: ya suka liu man kali kai.
1: Kibli.
0: Oh abang.
1: Nih merkentang tunas ya.
2: Ele ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Yang mau goyang silakan goyang bareng-bareng Denatsu.
4: Iya, pendengar dimanapun berada masih bersama Anda lewat Ruh. Well, ban-banan ya untuk edisi malam hari ini setelah kita nikmati lagu tradisional dari Bali, Sunda. Dan setelah ini kita akan nikmati dari Banyuwangi ya, Basanan dan juga ada Gondang Gandrung.

0: Gaya bareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur! Sayur, sayur, sayur! Sayur!
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Ya, pendengar persembahan dari Black Sweet, Yana Tuat sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lewat Duel Ban Banan untuk edisi hari ini pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Masih terus stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

0: Baik, pendengar, kebersamaan kita kembali berlanjut. Masih bersama Devi dan juga rekan Peter Sailolin di Meja Putar, menemani Anda lewat musik dan informasi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ah, Ran.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, terasa sudah di penghujung acara ya. Kami temani Anda lewat musik dan informasi. Persembahan dari Anji Sampai Mati sebagai teman penutup kebersamaan kita. Saya Dibi dan juga rekan Petus Salon yang punya tugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali akan berjumpa di besok hari tentunya dengan jam dan waktu yang berbeda. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan kembali diizinkan untuk menghirup udara pagi. Dan apa yang kita rencanakan di hari ini, semoga semua dilancarkan di besok hari.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar NW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Dewi Kalmaskosu, operator studio Petus Ailolin dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuhan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di hari ini saudara, untuk edisi siar Rabu 27 Mei 2026. Sepanjang pagi ini Anda bersama saya Tobi Rangkoratat, di studio juga ada rekan Ian Muriolkosu, dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Kita akan awali pagi ini saudara dengan mendengarkan Mutiara Hati Hindu.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Para pendengar Prosatur, Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Setan Berki dan manapun berada. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya Gies Dharma MKMPD akan mempersembahkan kepada umat sedharma sebuah mutiara hati dengan tema Karma Yoga Berlandaskan Dharma. Mutiara hati kali ini diambil dari kitab Weda. Om Avginamastu Namasidam. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita mengawali renungan mutiara hati dengan berdoa mantra Gayatri. Om Om Om Burbhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Tiyo Yona Prachodaya. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinarmu yang mahasuci. Marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda ide sangyang duasa pada pagi hari ini. Bacaan kitab Weda, kitab Bhagavad Gita, sloka 45. Om Traigunya Viswaveda Nitraigunya Bhavarjuna Nirvatvu Nityasatva Niryogaksama Atman. Artinya, Weda menguraikan tentang Triguna, wahai Arjuna. Bebaskanlah dirimu daripadanya. Bebaskan diri dari dualisme. Pusatkan pikiranmu kepada kebenaran. Lepaskan dirimu dari duniawi, bersatu dengan Atman. Kitab Sloka Bhagavad Gita Bab 8 Sloka 5 yaitu Om Yajna Dana Tapa Karma Natyam Karyam Ewatat Yajno Danam Tapas Caiwa Pavani Manisinam. Artinya, kegiatan yajna, dana, dan tapa jangan ditinggalkan, tetapi harus dilaksanakan karena kegiatan ini memurnikan orang-orang bijaksana. Yang berikut kita Bhagavad Gita Bab 18 Sloka 6 yaitu Om Etani Apitu Karmani Sangam Tatwa Palanija Kartawayani Miparta Niscitam Matam Utamam. Artinya, tetapi kegiatan kerja ini pun hendaknya dilaksanakan dengan melepaskan keterikatan dan keinginan pada hasilnya, wahai Parta. Hal ini merupakan keputusanku yang terakhir. Yang berikut kita Bhagavad Gita Bab 18 Sloka 47 yaitu Om Sriyam Swadharma Vikuna Paradharmat Swasnusitan Swabaya Nityam Karma Kurvanapnuti Kilbisam. Artinya, lebih baik dharmanya sendiri walaupun tidak sempurna melakukannya daripada dharma orang lain walaupun sempurna pelaksanaannya, karena orang tidak akan melakukan dosa bila melakukan dharmanya sendiri yang ditentukan oleh sifatnya. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, marilah terus kita tanam perbuatan baik kepada siapapun, sehingga ini menjadi bekal karma yang akan kita tuai kemudian. Umat sedharma yang terkasih, para pendengar Persatu Ritual yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah mutiara hati hari ini tentang karma yoga berlandaskan dharma. Semoga dapat dijadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat sedharma dalam menjalankan aktivitas. Tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa.

kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Shanti.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi, tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

0: Ah, sukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mutiara Hati Hindu. Dan kita teruskan kebersamaan kita pagi ini saudara. Untuk Anda yang sudah bangun pagi-pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua. Kami yakin semalam Anda tidur dengan nyenyak, dan pagi ini Anda bangun dengan semangat baru, dengan kondisi yang fit, dengan kondisi yang prima untuk menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Baik, selamat pagi saudara pendengar. Kami cukupkan sejenak hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

Kami mohon maaf saudara pendengar, ada sedikit gangguan teknis di studio. Dan ya, kami sementara berupaya untuk memperbaikinya.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 27 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Rp157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
2: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
3: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru. Karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu. Karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
2: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan hal tersebut dalam arahannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Kepala Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP sekabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin kemarin. Dalam arahannya, Bupati Taher menekankan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah, sehingga peran guru dan tenaga kependidikan sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengingatkan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor dalam mengelola satuan pendidikan untuk mewujudkan visi Maluku Tenggara cerdas. Bupati Taher menyampaikan masih adanya sorotan publik terkait kedisiplinan guru termasuk yang tidak menjalankan tugas secara optimal dan lebih banyak berada di luar sekolah harus menjadi perhatian serius. Ia meminta kepala sekolah sebagai atasan langsung untuk menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Aturan ASN ada, disiplin kerja ada, netralitas ASN ada, dan bukti administrasi ada. Insya Allah, puji Tuhan, bukti administrasi ada bahwa saudara ada di tempat di mana Anda bertugas. Jangan sampai administrasinya ke kiri, Anda ada di kanan. Ini tidak boleh terjadi. Jangan karena soal administrasi, biasanya kita meninggalkan tugas terlalu lama. Kalau saya ke Jakarta, hati saya ada di sini. Pergi ke kementerian ini, kementerian itu dalam rangka komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembangunan di daerah ini.
1: Lebih lanjut, Bupati menegaskan penegakan disiplin harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, termasuk tindakan terhadap pelanggaran etika seperti penyalahgunaan media sosial, perjudian, konsumsi minuman keras, hingga tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ia juga meminta pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menindak tegas pelanggaran disiplin ASN. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap penguatan disiplin ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Dengan penegakan aturan yang konsisten, diharapkan tujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di Kabupaten Maluku Tenggara dapat tercapai secara optimal. Keindahan pantai berpasir putih di Maluku Tenggara kini tidak hanya didukung pesona alam, tetapi juga penguatan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi wisata. Pemerintah daerah menilai kemudahan akses jalan, internet, dan transportasi menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, mengatakan pengembangan destinasi wisata di Maluku Tenggara dilakukan melalui pendekatan 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Setiap destinasi wisata di daerah tersebut memiliki daya tarik dan karakteristik tersendiri yang menjadi kekuatan utama dalam menarik wisatawan. Budi menjelaskan, amenitas atau sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Maluku Tenggara. Salah satu contohnya ialah akses jalan menuju destinasi wisata seperti Pantai Ngurbowat yang sudah semakin baik, termasuk konektivitas dari bandara menuju Kota Langgur.
5: Sarana prasarana akses jalan misalnya datang, kalau kita dari kota ke Ngurbowat aksesnya sudah bagus, kemudian dari bandara sampai di Kota Langgur. Dan pertanyaan termasuk akses dalam hal komunikasi, how to get the information, bagaimana sinyal atau jaringan untuk mendukung komunikasi dari pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo di zaman Bapak MTH. Itu pencapaian untuk jaringan Maluku Tenggara itu sudah sekitar 86%.
1: Sementara itu, akses komunikasi dan jaringan internet juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung promosi dan pelayanan wisata di era digital. Berdasarkan data pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, cakupan jaringan komunikasi di Maluku Tenggara saat ini telah mencapai sekitar 86%, sehingga memudahkan wisatawan memperoleh maupun membagikan informasi selama berada di daerah tersebut. Selain dukungan jaringan komunikasi, aksesibilitas transportasi udara juga dinilai memperkuat konektivitas wisata Maluku Tenggara dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah berharap dukungan infrastruktur, akses internet, dan transportasi tersebut dapat terus meningkatkan daya saing pariwisata Maluku Tenggara sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Indonesia Timur. Geliat Pasar Marentual mulai ramai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
6: Geliat Pasar Marentual mulai ramai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Peningkatnya tensi kesibukan jual-beli mulai tampak sejak Selasa pagi 26 Mei. Pengunjung yang datang dari berbagai wilayah, baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, terpantau dominan membeli bahan pokok untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Hari Raya, seperti daging, ketupat, sembako, hingga bahan perbumbuan. Salah satu pedagang kulit ketupat dan daun pisang, Halia Laurbulan, mengatakan, ia mulai fokus berjualan kulit ketupat dan daun pisang sejak 2 hari terakhir karena menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Menurut Halia, meskipun sifatnya musiman, namun ia sangat memanfaatkan momentum singkat ini untuk menambah pemasukan. Meski harganya relatif murah, yakni Rp5.000, namun keuntungan yang didapat dari hasil penjualan daun pisang dan kulit ketupat cukup besar dan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari.
7: Ini kan ketung cari minum makan saja lah. Tergantung rezeki punya sendiri. Daun kelapa angkat dari kampung, kalau daun pisang angkat dari kebun sendiri. Daun pisang Rp25.000, ketupat Rp7.000.
6: Penjelasan lain datang dari penjual daging sapi Tahir Kabalmai yang mengungkapkan pada momentum tahun ini pihaknya hanya menjual 1 ekor sapi karena melihat respon pembeli yang lebih cenderung mengharapkan daging kurban ketimbang membeli. Daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram, berikut tulang dan jeroan dengan harga bervariasi.
8: 160. Tulangnya itu 50. Tetelan tetap 30. Ini 1 ekor saja ini menurun. Karena harga kurban toh. beda sama hari Idul Fitri, itu faktor keuangan juga. Jadi
6: selain daging, kulit ketupat dan daun pisang, komoditi seperti telur, tepung dan gula juga diserbu pembeli. Sekalipun beberapa di antaranya merangkak naik, namun sebagian lain masih stagnan pada harga pekan lalu. Sesuai pantauan RRI, harga komoditi yang kini mulai stabil yakni telur dengan harga Rp65.000 per rak. Angka ini turun drastis dibandingkan sebelumnya pada kisaran Rp78.000 per rak. Para pedagang berharap pemerintah terus memperkuat stabilisasi harga guna mendongkrak daya beli masyarakat. Rata-rata dari mereka mengaku senang atas animo pembeli di Pasar Marentual pada H-1 Hari Raya Idul Adha dan berharap kondisi ini terus meningkat di masa mendatang. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sertifikat halal yang dimiliki pelaku UMKM di Pantai Ngurblawat Ohoy Ngelngof

0: semen, perluasan jangkauan pasar, nilai tambah produk, serta pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah. Selain itu meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai bukti nyata bahwa produk aman, bersih, higienis, dan diproses sesuai standar, sekaligus menghilangkan keraguan dan memberikan ketenangan bagi konsumen saat menikmati pangan yang disajikan.
1: Puji Tuhan, sekarang kami sudah punya sertifikat halal. Jadi kemarin-kemarin kan kami masih takut juga untuk berdagang ini, berdagang itu, apalagi dari sisi halal ini kan belum punya sertifikat ini. Tapi puji Tuhan bahwa sekarang kami sudah punya sertifikat halal. Kedepan ini kan kami akan jual menu-menu, menghilangkan menu-menu berat seperti makanan-makanan nasi ikan, kemudian ada mungkin bakso, soto, gado-gado, ya makan-makan berat yang akan kita hidangkan. Selain kuliner-kuliner lain seperti pisang embal.
0: Fofit mengaku dari sertifikat memenuhi regulasi pemerintah berdasarkan regulasi jaminan produk halal, membuka peluang kemitraan dan investasi, juga standar produk yang higienis yang teruji. Ketika disantap pengunjung berupa makanan khas Indonesia serta pangan kuliner lokal yang tetap dijual di lokasi wisata itu, guna meningkatkan pendapatan serta menjadi pemicu kelangsungan usaha di masa kini dan masa yang akan datang bagi perbaikan ekonomi keluarga. Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
2: Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat Kota Tual, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan tahun 2026 menjadi tahun kedua Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan kurban pada masyarakat Kota Tual. Ia menjelaskan pemerintah Kota Tual sempat mengalami kendala karena belum mampu memperoleh sapi dengan bobot 800 kg sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah mengajukan kebijakan khusus agar diperbolehkan mencari 2 ekor sapi dengan bobot mendekati ketentuan tersebut.
3: Sehingga berdasarkan konsultasi dengan staf kepresidenan, kemudian intoleransi dibuat menjadi 2 ekor sapi. Dari 2 ekor sapi itu, diakumulasi bobotnya mencapai 669 kg. Kedua sapi ini sudah berada di belakang masjid ini, alamin, yang insya Allah nanti sebentar nanti di persidangan ke wali kota untuk menyerahkan kepada panitia yang dilaksanakan. Sebaran hewan kurban di Kota Tual pada pasar-pasar hewan itu semuanya berjumlah 921 ekor.
2: Menurut Asegaf, setelah dilakukan pencarian akhirnya diperoleh 2 ekor sapi dengan total berat mencapai 669 kg dan telah diserahkan kepada Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selain itu, pemerintah Kota Tual juga melakukan pendataan hewan kurban di seluruh pasar wilayah Kota Tual dan hingga kini tercatat sebanyak 921 ekor hewan kurban yang terdiri dari 330 ekor sapi serta 588 ekor kambing dan domba. Pendataan dilakukan untuk memastikan kelayakan seluruh hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan layak disembeli. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya menyampaikan bahwa ibadah kurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan umat muslim sebagai bentuk ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Ia menilai semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk oleh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
4: Melalui karena itu, kita berterima kasih atas bantuan Presiden untuk mendukung pemerataan di dalam memenuhi kebutuhan kaum-kaum duafa kita yang ada di lingkungan BTN Koperasi ini. Nah ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, saya pertegas lagi di BTN Koperasi bahwa pembagian hewan kurban ini bukan cuma merupakan sebuah momentum rutinitas yang kebetulan hanya pada saat Idul Kurban, tapi sejarah perjalanan ketulusan dari seorang Nabi Ibrahim.
2: Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kota Tual. Ia berharap panitia pelaksana dapat menjalankan proses penyembelihan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan,

0: memastikan daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, baik di lingkungan BTN maupun desa-desa lainnya di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi hewan kurban dalam perayaan Idul Adha terus digalakkan Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun, sejalan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah dengan melakukan pembentukan tim untuk mengawasi distribusi hewan kurban hingga Ohoi, termasuk pembinaan jurus sembeli hewan dan memeriksa kesehatan hewan untuk menghindari sebaran penyakit hewan terhadap manusia. Di samping itu tetap menjaga aspek halal dari hewan yang disembeli dan melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
2: Kita memang ada tim melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoi, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Kalau untuk aspek pembinaannya, pertama kita melakukan pembinaan juru sembelih secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat. Melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban.
1: Ditegaskan Dumatubun, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap risiko penularan penyakit zoonotis termasuk kesehatan manusia dan pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku seiring rekomendasi dan mendapat surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari pihak yang berkompeten untuk kelayakan pemotongan hewan kurban. Panitia Kurban Masjid Al-Hurya 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketua Satuan Tugas Panitia Kurban Masjid Al-Hurya 45 Kota Tual, Lukman Halim, menyampaikan rasa syukur karena seluruh pihak dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, serta para pemberi hewan kurban yang telah membantu panitia.
3: Atas nama Ketua Satuan Tugas Idul Adha menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Tual, dan para sohibul kurban.
1: Menurut Lukman Halim, dukungan pemerintah dan masyarakat sangat membantu kelancaran persiapan pelaksanaan kurban tahun ini. Ia berharap seluruh amal kebaikan para pemberi kurban dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam laporannya, panitia mencatat jumlah hewan kurban yang diterima hingga saat ini sebanyak 12 ekor sapi dan sekitar 15 ekor kambing. Panitia menilai jumlah tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari masyarakat kepada Masjid Al-Hurya 45 Kota Tual.
3: Sapi yang kami terima sampai hari ini berjumlah 12 ekor dan kambing kurang lebih 15 ekor. Alhamdulillah mungkin pada tahun ini luar biasa di masjid ini mendapat penghargaan.
1: Lukman Halim mengatakan panitia akan terus berkomitmen menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual yang dinilai sangat membantu kebutuhan panitia kurban tahun ini. Lapas kelas 2B Tual terus memperhatikan kesehatan para warga binaan dan staf yang bekerja dan bersentuhan langsung. Dr. Tiwi Surya, Kepala Klinik Lapas Tual, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara guna memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi mereka.
4: Baik dari warga binaan maupun dari pegawainya, semuanya kesehatannya alhamdulillah sampai saat ini kita terpantau dengan baik, karena kita juga kerjasama sama bagian dinas kesehatan kan, kabupaten dan kota, juga rumah sakit dan puskesmas, jadi mereka banyak bantu kita.
1: Dr. Tiwi juga menjelaskan, untuk penanganan warga binaan dengan penyakit yang agak berat, tetap dilakukan di dalam area lapas dan tidak diperkenankan keluar kecuali situasi gawat darurat.
4: Begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya, ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini. Kalau misalnya perlu pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, baru kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi sejauh ini kalau untuk yang penyakit-penyakit kayak gitu, kita udah alurnya sendirilah. Jadi
1: Dr. Tio berharap dengan pelayanan maksimal dan detail pihak klinik terhadap kesehatan para warga binaan, mereka bisa hidup lebih nyaman dan sehat selama menjalani masa hukuman di lapas kelas 2B Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saumlaki melakukan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus dilaksanakan dalam sebuah ibadah pada hari kedua yang berlangsung di Gedung Gereja Sejahtera Saumlaki Senin kemarin pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dihadiri seluruh Jemaat Sejahtera walaupun dalam suasana hari kerja, namun jemaat selesai apel pagi langsung mengikuti ibadah. Pendeta A.A. Watimuri dalam khotbahnya mengatakan perayaan hari Pentakosta kali ini bertemakan Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja dan rumah tangga. Hari Pentakosta menanamkan arti penting keberadaan gereja di dunia, tetapi juga makna gereja disebut Ekklesia yang ditetapkan sebagai berdirinya umat perjanjian baru melalui pencurahan Roh Kudus.
5: Jadi Paskah itu sendiri dimaknai sebagai penebusan abadi dari Allah, maka Pentakosta itu sendiri sebagai penetapan orang Kristen sebagai milik Allah oleh karya Roh Kudus. Dan karena itu, karya penebusan Allah itu terjadi secara efektif dalam perjalanan gereja itu sendiri di dalamnya umat Tuhan.
1: Watimuri menjelaskan meresponi karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat sebagai gereja yang dibutuhkan dalam ketekunan untuk terus hidup bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejalan dengan itu, dalam rangka pembinaan bagi persekutuan umat dalam gereja itu sendiri yang bermula pada pembentukan pendidikan karakter, hal itu semuanya mesti meresponi akan bagaimana anugerah Allah dengan tekun bekerja dalam kehidupan sebagai umat, tetapi juga sebagai pelayan gereja. Sebagai bentuk dukungan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam setempat, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawirisha, Senin sore menyerahkan 2 ekor sapi yang terpusat di Masjid An-Nur Saumlaki. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Brampi Muriel Kosu mengatakan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan hewan kurban sebanyak 16 ekor terdiri dari 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang akan didistribusikan ke beberapa tempat, yakni 2 ekor sapi di Kota Saumlaki dan 1 ekor sapi di Kota Larat dan 2 ekor sapi di Kecamatan Warla Bobar, sedangkan 7 ekor kambing di Kota Saumlaki yang diperuntukkan kepada musola-musola seperti di Lanal, Polres, Kejaksaan dan beberapa tempat lain. Dan untuk Kecamatan Warla Bobar sebanyak 4 ekor kambing, 2 diantaranya sumbangan pribadi dari Bupati untuk Dusun Namralan.
6: Kita ada siapkan hewan kurban sebanyak 16. Jadi ada 5 ekor sapi dan kemudian ada 11 ekor kambing. 5 ekor sapi ini nanti didistribusikan ke beberapa tempat, 2 di Saumlaki, 1 di Larat, dan kemudian 2 di Kecamatan Warla Bobar. Ya, memang penyerahan paling lambat akan dilakukan pada besok hari nanti, tetapi ada perubahan jadwal untuk penyerahan di Kota Saumlaki itu akan dilaksanakan di sore hari ini. Adalah yang akan menyerahkan adalah Pak Bupati, sedangkan untuk Larat dan Warla Bobar itu akan diserahkan langsung oleh Ibu Wakil Bupati.
1: Menurut Sekda, penyerahan paling lambat dilakukan pada hari ini, tetapi ada perubahan jadwal, maka untuk Kota Somlage sendiri, Bupati menyerahkan 2 ekor sapi, sementara untuk Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar, penyerahannya pada Selasa 26 Mei oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Muriel Kosu menjelaskan, selain bantuan Pemda, Presiden Republik Indonesia juga menyumbangkan 2 ekor sapi di Tanimbar yang dipusatkan pada Masjid Baitur Rahman. Selain itu, sumbangan pribadi dari anggota DPD saat dia berupa 1 ekor sapi disasarkan kepada masyarakat di Kecamatan Warlabobar.
6: Selain hewan kurban yang diserahkan oleh pemerintah daerah, ada penyerahan dari Pak Presiden yang akan dikhususkan di Baitur Rahman sebanyak 2 ekor. Dan kemudian ada sumbangan pribadi dari Ibu Sadia, anggota DPD di Warlabobar.
1: Pemerintah daerah berharap ke depan hewan kurban harus meningkat jumlahnya dan tidak seperti beberapa tahun kemarin. Walaupun dalam kondisi transfer ke daerah berkurang, tetapi perhatian pemerintah daerah Tanimbar kepada umat muslim di wilayah ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Bupati Ricky Jawirisha didampingi Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak menyerahkan hewan kurban bantuan dari pemerintah daerah yang diawali dari Masjid Agung An-Nur dan Masjid Babut Taqwa. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan permohonan maaf karena dengan adanya keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan. Semoga bantuan dari pemerintah daerah bisa menjadi berkat bagi umat muslim di Tanimbar dan tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan umat muslim di daerah Tanimbar tetap terjaga.
7: Di sini adalah bukti meskipun Pak Presiden Pak Prabowo Subianto jauh-jauh di Jakarta, tetapi beliau tetap menjalin silaturahmi bersama dengan masyarakat, khususnya bersaudara muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Usai menyerahkan bantuan sapi dan kambing kepada pengurus Masjid Agung An-Nur dan Masjid Babut Taqwa, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan menyerahkan penyerahan secara simbolis bantuan kemasyarakatan hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebanyak 2 ekor sapi Bali jantan di Masjid Baitur Rahman Somlaki. Dalam kesempatan itu, Bupati Ricky mengatakan penyerahan bantuan dari Presiden saat ini menjadi bukti meskipun Presiden jauh di Jakarta tetapi tetap menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan satu niat, yaitu masyarakat, khususnya umat muslim, selalu merasakan kehangatan yang diberikan oleh Presiden melalui Pemda Tanimbar. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil dalam sambutannya mengatakan atas nama umat muslim di Tanimbar merasa bersyukur dan berterima kasih sebab diberikan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tamsil berharap hewan kurban ini disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terkecuali dan berhak untuk menerima. Dikatakan dengan momen Hari Raya Idul Adha tahun 2026, negara dan bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijauhi dari mara bahaya dan tetap menjaga persatuan sekaligus bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak ada perbedaan di antara sesama umat dan masyarakat.
8: Kami juga merasa bersyukur kami diberi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo melalui pemerintah daerah. Kami berterima kasih.
1: Selaku Ketua MUI Tanimbar, Tamsil minta pemerintah daerah Tanimbar untuk tetap bekerja dengan tulus dan memajukan daerah Tanimbar walaupun dihadang dengan berbagai tantangan. Dengan bantuan hewan kurban yang diberikan oleh pemerintah daerah dan Presiden Republik Indonesia, MUI Tanimbar termasuk tokoh umat di Tanimbar tetap mendoakan Tanimbar agar selalu aman dan damai di bawah kepemimpinan Ricky Jawirisha dan Yuliana Katarina Ratuanak. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Asisten Bupati termasuk Camat Tanimbar Utara, Selasa pagi menyerahkan 4 ekor sapi termasuk 2 ekor kambing bantuan pribadi dari Bupati dan 1 ekor kambing bantuan dirinya kepada umat muslim di desa Namralan bertempat di Masjid Raya Al-Mujahidin Larat. Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Ratu Anak menyapa umat muslim yang ada di Kota Larat, Kecamatan Warlabobar, baik yang berada di Desa Labobar, Kilon, Karatat, dan Desa Namralan, sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah kepada umat muslim yang tengah mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Wakil Bupati, sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya dimaksud.
9: Kami sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya ini. Dan ada salam hormat dari Pak Bupati yang saat ini tidak seperti waktu-waktu yang lalu di mana pembiayaan yang cukup hari ini dalam kondisi efisiensi. Tugas kami sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian.
1: Ratu Anak mengatakan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tidak banyak sebab dalam kondisi efisiensi di mana pembiayaan yang cukup, namun sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian dari masyarakat juga jemaah. Maka dalam kesempatan ini pemerintah daerah memberikan bantuan hewan kurban yang bisa mempererat dan terus menjaga silaturahmi dan tetap menjunjung tinggi toleransi. Mengakhiri sambutannya, Ratu Anak menyampaikan pesan persaudaraan dari Bupati agar sama-sama menjaga kedamaian, keamanan dan toleransi umat beragama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda saudara kita ikuti laporan rekan Iren langsung dari Masjid Agung Raudah terkait dengan persiapan sholat id pagi ini. Rekan Iren.
1: Ya, halo.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tual. Saya Irina Hari Cahyani melaporkan langsung dari halaman Masjid Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Pagi ini, Rabu 27 Mei 2026, umat Islam di Maluku Tenggara memusatkan pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di masjid ini. Tampak suasana sudah terasa hikmat sejak subuh tadi. Masuk ke area masjid, saya disambut suara takbir yang pelan pengalun dari pengeras suara, dan di luar jemaah sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak dengan baju muslim terbaik mereka berjalan bersama keluarga memasuki area masjid dan memasuki ke dalam masjid untuk mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha. Dan halaman Masjid Raudah masih sudah didapat dipadati oleh para pengunjung, para jamaah salat dan petugas panitia tampak sibuk mengatur saf dan mengarahkan jamaah agar tertib. Anak-anak kecil berlarian pelan di pelataran sesekali disapa orang tua agar menjaga ketenangan. Tapi justru keramaian kecil ini yang membuat suasana Idul Adha terasa hidup dan hangat. Baik pendengar, terlihat di sudut kiri, tepatnya di belakang Masjid Raudah, tenda untuk penyembelihan hewan kurban juga sudah disiapkan oleh panitia. Dan di dalam petugas kebersihan masih merapikan karpet maupun membersihkan halaman yang belum sepenuhnya bersih. Saya sempat berbincang dengan ketua panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Raudah, Bapak Rusli Revan, dan beliau menyampaikan makna Idul Adha pada tahun ini, yaitu Idul Adha tidak hanya menjadi momentum pelaksanaan ibadah, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga tadi malam melaksanakan takbiran dari pukul 8, maksud kami dari pukul 20 waktu Indonesia Timur sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pelaksanaan salat Idul Adha ini dijadwalkan akan dimulai pukul 6.30, namun hingga saat ini panitia belum memulai pelaksanaan salat Idul Adha karena jemaah masih banyak yang berdatangan. Dan dapat kami informasikan untuk sholat sendiri akan imam akan dipimpin oleh Ustadz Zain Matuan sebagai imam dan khutbah akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Titinukun. Dan terlihat Bapak Bupati Maluku Tenggara beserta jajaran Forkopimda Muslim maupun OPD Muslim juga sudah memasuki area masjid untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemkab Maluku Tenggara juga telah menyalurkan 33 ekor sapi hewan kurban. Penyembelihannya akan dilakukan di 11 lokasi, meliputi Masjid Agung Raudah Langgut, Masjid Al-Matar Danar, Ohe Mar, Ohe Langgiar, Ohe Ngafan, Ohe Larat, Ohe Elat, Dilwahan, Ohe Dian Pulau, Masjid Lanut Umatubun Langgur, dan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Langgur. Daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima agar manfaat hari raya bisa dirasakan dan merata bagi masyarakat di wilayah kepulauan maupun daratan di kecil maupun di besar. Panitia mengimbau seluruh jamaah menjaga kekhusyukan, ketertiban dan kebersihan selama ibadah berlangsung dan mengikuti arahan petugas agar proses sholat dan penyembelihan berjalan aman dan nyaman. Baik pendengar, sementara informasi ini dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Kembali ke studio.
0: Laporan rekan Iren terkait persiapan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Agung Raudah.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Raudah, Pemda, Maluku Tenggara.

0: DPR RI Tual. Saya Irina Hari Cahyani melaporkan dari halaman Masjid Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, di mana pada pagi hari ini akan dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya Idul Adha tahun 2026. Dan dapat terlihat di sekeliling saya, para jamaah sudah mulai berdatangan ke Masjid Raudah untuk mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur tadi, suara takbir sudah mulai bergema, dan suara takbir ini sudah mulai bergema dari tadi malam, di mana pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan takbiran bersama para OPD dan jajaran Forkopimda. Dan dapat saya laporkan juga, Bupati Maluku Tenggara sudah hadir di dalam masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha beserta para pimpinan Forkopimda seperti Kapolres Maluku Tenggara dan Lanut dan Dim juga sudah hadir. Juga ada jajaran pimpinan OPD Muslim pun juga sudah terlihat memasuki masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Panitia menghimbau karena di dalam masjid tidak muat untuk jamaah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi panitia menghimbau kepada warga yang akan mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini untuk membawa alas seperti tikar dan sajadah sendiri agar bisa mengikuti sholat Idul Adha di teras depan masjid. Dan untuk jamaah laki-laki difokuskan di dalam masjid utama. Untuk jamaah perempuan bisa mengikuti sholat Idul Adha ini di halaman di teras depan masjid maupun di lantai 2 Masjid Raudah. Dapat saya laporkan juga pendengar, panitia hewan kurban juga akan membagikan hewan kurban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, yang mana hewan kurban di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 33 ekor hewan kurban, dan penyembelihan akan dilakukan di 11 lokasi, di antaranya di Masjid Raudah Langgur, di Masjid Al-Matar Danar, di Ohoy Mar, Ohoy Langgiar, Ohoy Ngafan, Ohoy Larat, Ohoy Elat, Dunwahan, Ohoy Dian Pulau, Masjid Lanut Dumatuben Langgur, dan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Langgur. Menurut Bupati Maluku Tenggara, daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima agar yang berada di kecamatan K kecil maupun K besar. Baik pendengar, kita ikuti laporan dari panitia pelaksana hewan kurban yang sebentar lagi akan disampaikan oleh ketua panitia.
1: Para jamaah Masjid Raudah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur. Mari kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dalam irama takbir yang menggema, dan insyaallah sebentar lagi kita melakukan salat Idul Adha. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Takbir yang menggema di pesisir hingga ke kampung-kampung mulai dari semalam sampai hari ini. Insyaallah di kampung-kampung yang kita cintai, bumi ibab tercinta, kita dipertemukan dalam suasana penuh keberkahan menyambut hari raya Idul Adha yang hari ini kita laksanakan. Takbir bukan sekedar gemah suara, melainkan gemah jiwa yang menguak hati nubari kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jamaah masjid yang berbahagia,

0: Dalam Quran surat Ashab 107. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini diperintahkan." Dan hari ini kita memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang sudah kita korbankan kepada masyarakat, kepada anak saudara kita. Untuk itu sekali lagi, sesuatu yang kita lakukan harus dimaknai. Jangan sampai Idul Adha begitu saja lewat, sebentar Idul Fitri begitu saja lewat, tetapi harus kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan bangun dari semalam sampai subuh, dan hari ini umat Islam ada di Padang Arafah. Anda bayangkan suasana yang ada di Mekah pada hari ini. Luar biasa. Insya Allah jamaah Masjid Agung Raudah hari ini, insya Allah suatu saat merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang hari ini ada di Mekah. Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih kepada semua, terutama partisipasi kita menghadiri salat Idul Adha pada hari ini, juga kepada saudara-saudara yang merelakan sedikit rezekinya untuk memberikan kurban kepada panitia. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih, dan kita semua berdoa mudah-mudahan daerah ini diberikan rahmat yang luar biasa, diberikan kedamaian, dan diberikan persaudaraan kita semua, baik dari kebesar sampai ke kecil, dan masyarakat yang datang. Dan pesan saya bagi saudara-saudara yang datang ke sini, bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Jadi kita tidak pernah beda rasa memiliki kei ini, sebagaimana rasa memiliki daerahnya masing-masing. Jangan pernah merasa asing di daerah ini. Kita semua adalah sama, karena ketika sebagai seorang Islam, seorang Muslim, Muslimat, dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu berarti ihwanul muslimina wal muslimat. Jadi tidak boleh ada perbedaan di antara kita, baik yang datang dari luar daerah, bahkan yang datang dari luar negeri. Ketika dia masuk masjid atau ketemu di mana dan mengucapkan assalamualaikum, pasti dibalas waalaikumsalam, berarti ihwanul muslimina wal muslimat. Terima kasih, dan atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan selamat Idul Adha. Insyaallah ada berkat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan sambutan atau arahannya sekaligus pengucapan Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan laporan PHBI, kami himbau sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih ada di luar agar segera mengambil atau masuk di masjid. Bagi Ibu-ibu sekali lagi bisa langsung ke lantai 2. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami PHBI Maluku Tenggara akan menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang kami hormati Prokopinda Maluku Tenggara, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara, Ketua MUI, Ketua FKUEB, Bapak Imam Masjid yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan diberikan kesempatan kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tentu saja terlaksana atas kerjasama pemerintah daerah, PHBI, Kementerian Agama, MUI, serta jamaah sekalian yang berbahagia. Dua, pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini 1447 Hijriah 2006 Masehi ini yang bertindak sebagai imam, yang pertama yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Andes Haji Muhammad Zain Matduan, Ketua MUI Maluku Tenggara. Adapun yang bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Andes Haji Arifin Divinubun M.Sos.I, Ketua IMMT sekaligus juga Ketua FKUB. Adapun muadzin yaitu Saudara Sadam Muzni Redswin SPDI. Yang ketiga, penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan pada masjid masing-masing atau ohoi masing-masing. Adapun jumlah yang terdata oleh PHBI adalah ada 33 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 33 ekor sapi ini diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadihi minka wa ilaika minka wa taqabbal mi'matu minka wa taqarrab minha ilaika fa taqabbalha minna. Ya Allah, terimalah kurban ini. Yang pertama dari Bapak Presiden, bantuan Bapak Presiden 2 ekor sapi. Yang kedua dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 3 ekor sapi. Dari pemerintah daerah 14 ekor sapi. Kemudian dari donatur 15 sapi yang terdiri dari Kandepag atau Kemenag Kementerian Agama Kuntung Negara 1 ekor. Kemudian Bapak Kolonel Infantri Henry Bukhari Taher Hanubun, Atase Pertahanan Republik Indonesia di Jerman. Kemudian Pengadilan Agama, Kadis Kesehatan, Bank Artagraha, Bank Modern, PT EFAP Bangun Mandiri, BRI, BPDM, Departemen Storgota, Perusahaan Mutiara Ohaiwa, Kadis Pendidikan, PLN, Camat, Bapak Kapolres Maluku Tenggara, kemudian Bapak Andi Abdurrahman, dan 2 ekor kambing dari Bapak Haji Laude Amran dan Bapak Haji Yamin. Adapun penyembelihan kurban ini yang dipotong di masjid atau di pelataran Masjid Agung adalah 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Pelaksanaan kurban dapat dilakukan hingga akhir hari Tasrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Mei. Artinya jika hari ini tidak terpotong bisa hari besok hari Tasrik 11, 12 sampai 13. Barangkali Bapak Ibu yang belum menunaikan atau bisa pada hari ini, insya Allah 3 hari ke depan masih bisa melaksanakan kurban. Yang kelima, kaifiah atau tata cara sholat Idul Adha adalah yang pertama, rokaat pertama adalah tentu saja mengucapkan lafad niat, hukumnya sunnah. Usolli rokaateni sunnatal Idul Adha makmuman lillahi ta'ala. Di dalam hati aku niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah dilanjutkan dengan 7 takbir sehingga takbir di rakaat pertama berjumlah 8 takbir. Setelah takbir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, rakaat kedua 5 takbir selain takbir untuk berdiri. 5. Kepengumpulan infak dan sedekah dilaksanakan oleh seksi bidang usaha PHBI Maluku Tenggara yang selanjutnya insyaallah akan digunakan untuk keperluan kegiatan salat Idul Adha. Yang keenam,

0: dan semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 9 demikian yang dapat kami sampaikan. Dan sebelumnya kami mengakhir laporan ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian laporan PHB Maluku Tenggara, Ketua Dr. Andes Haji Talib Renhoran, Sekretaris Mukhlis Ajari Rahayaan SOSMH. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Tolong dirapatkan soft, diluruskan. Kemudian yang belum sempat kasih tenang, silentkan HP atau dimatikan, sebaiknya dimatikan agar tidak menimbulkan suasana yang tidak diinginkan. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safu sufufakum fa inna qamatus safi min tamamis salah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Astaghfirullah alazim. Salatu ala salim. Idul Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر.

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى

0: لله الحمد.
1: يا معاصر المسلمين وجمهرة المؤمنين رحمكم الله.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا اسما للخيرات والطاعات وتكفير الذنوب والرفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن نرجو بها الفوز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين والإمام المتقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي أول بتقوى الله القائل في القرآن العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan hari yang agung ini, hari pengorbanan, hari Idul Adha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung sepanjang zaman yang hidupnya adalah pengorbanan, wafatnya adalah keteladanan, dan ajarannya adalah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita terus berselawat kepada beliau. Karena dia, maka Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta. Oleh karena dia, maka Allah mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya yang beriman. Dan oleh karena dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan segala isinya. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari yang penuh takbir ini, kita tidak hanya merayakan sebuah ritual penyembelihan hewan kurban. Kita sedang membuka kembali lembaran sejarah iman yang panjang yang dimulai dari seorang hamba pilihan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam teladan yang patuh kepada Allah, hanif, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi, tetapi imam bagi manusia dalam kehidupan, dalam ketauhidan dan pengorbanan. Beliau berdiri teguh mempertahankan iman di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Ketika manusia tunduk kepada berhala dan kekuasaan dunia, Nabi Ibrahim justru mengajarkan keberanian untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah menjadikan beliau sebagai role model bagi manusia, sosok panutan lintas zaman yang jejak perjuangannya terus dikenang hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim hidup di tengah kekuasaan seorang raja zalim bernama Namrud
dalam pemerintahan Pontius Pilatus yang mengaku dirinya Tuhan. Dalam suasana seperti itu, Ibrahim berdiri sendiri membawa satu kalimat yang mengguncang kekuasaan dunia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada lagi kalimat yang lebih tinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Beliau tidak membawa pasukan, beliau tidak membawa senjata, tetapi membawa kebenaran. Allah menggambarkan keberanian Nabi Ibrahim dalam berdialog dengan kaumnya. Qala ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Al-Quran surat As-Saff ayat 95. Akibat keberaniannya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, namun Allah menyelamatkan dengan firman-Nya, Kulna ya Nurum kuni berdau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah pesan pertama Idul Adha. Kebenaran tidak selalu menang secara logika manusia, tetapi selalu menang dengan pertolongan Allah. Hari ini mungkin kita tidak melihat Namrud dalam wujud seorang raja yang duduk di singgasana, tetapi kita menyaksikan Namrud lain baru hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk menindas dan memperkaya diri. Ada jabatan yang diagungkan seolah-olah menjadi ukuran kemuliaan manusia. Ada uang yang diperlakukan seperti Tuhan yang menentukan benar dan salah, serta hawa nafsu yang ditaati melebihi korbankan kejujuran demi jabatan, menggadaikan amanah demi kekayaan, bahkan melupakan halal dan haram demi kepentingan dunia. Ketika kekuasaan membuat seorang sombong, ketika harta melahirkan keserakahan, dan ketika nafsu mengalahkan hati nurani, maka sesungguhnya Namrud sedang hidup kembali dalam era Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah ujian api, Ibrahim melanjutkan perjalanan iman bersama Siti Hajar dan Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keteguhan keluarga ini dalam Al-Quran. In rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Rabb kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman. Bayangkan seorang ibu ditinggalkan di sebuah lembah tandus yang sunyi, tanpa sumber air, tanpa pepohonan, tanpa manusia, dan tanpa jaminan kehidupan. Di hadapannya hanya hamparan padang gersang dan panas yang membakar. Di pelukannya ada seorang bayi kecil, Ismail, yang menangis merindukan setetes air masuk ke dalam kerongkongannya yang haus. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas? Namun Siti Hajar menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ia tidak tenggelam dalam putus asa karena hatinya yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min Syaa'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Kisah Siti Hajar ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal bukan berarti diam menunggu mukjizat. Tawakal adalah bergerak, berusaha, berikhtiar,
semaksimal mungkin sambil tetap menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Kadang pertolongannya datang bukan ketika kita menyerah, tetapi ketika kita terus melangkah dalam keyakinan dan kesabaran. Dari usaha seorang ibu yang tampak mustahil itu, Allah mengeluarkan air zam-zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullaha umma Ismail law tarakta zam-zam au qala law lam ta'rif min al-ma lakanat zamzam ainan ma'in. Semoga Allah merahmati ibu Ismail, seandainya ia meninggalkan zamzam, maka zamzam akan menjadi mata air yang menenggelamkan. Di sini kita belajar air mata perjuangan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Jika kita melihat Indonesia hari ini, berapa banyak keluarga yang berjuang dalam kesempitan ekonomi, ketidakpastian hidup dan tekanan sosial, maka kisah Hajar adalah cermin bahwa harapan tidak boleh mati meski dunia terasa tandus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ujian besar Nabi Ibrahim datang berikutnya ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan putra yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah ujian tentang cinta, keikhlasan dan kepatuhan total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama menanti kehadiran seorang anak, justru anak itulah yang diminta untuk dikorbankan di jalan Allah. Namun Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak menunda, dan tidak pula meragukan perintah Allah. Wanakima qada sadaqta ar-ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Al-Quran surat As-Saffat ayat 104-105. Perintah itu adalah menyembelih Ismail, anak yang telah lama dinanti-nantikan. Anak nan tampan taat pada Allah serta hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Anak kandung sibirin tulang, buah hati pengarang jantung, teman canda di kala duka. Namun yang luar biasa, tidak ada penolakan. Ismail pun berkata, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Tatkala Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah kepadanya, Ismail pun berkata kepadanya, wahai ayahku, sebelum engkau melaksanakan perintah Allah, asahlah pedangmu yang dipakai untuk menyembelihku, sehingga aku tidak merasa sakit yang menyebabkan engkau ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Dan selanjutnya, wahai ayahku, palingkanlah wajahku agar jangan engkau bersedih atasku. Bersihkanlah percikan-percikan darah di bajuku agar jangan dilihat oleh ibuku, yang menyebabkan ia akan selalu mengingatku. Dan sampaikanlah salamku kepada ibuku tercinta, bahwa aku sangat mencintai ayah dan ibuku, tetapi aku lebih mencintai Allah, maka doakanlah aku menjadi anak yang sabar. Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya, namun ia lebih cinta kepada Tuhannya. Dan Ismail pun cinta kepada ayahnya, tapi ia lebih cinta kepada Tuhannya. Karena itu mereka melaksanakan perintah Allah yang dicintai. Ketika keduanya berserah diri, Allah menggantikan sembelihan besar itu. Allah berfirman, wafadainahu bizihin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki Ismail-Ismail dalam hidupnya. Sesuatu yang sangat dicintai, dibanggakan dan sulit dilepaskan. Bisa berupa harta, jabatan, popularitas, ego,
bahkan keinginan duniawi. Idul Adha mengajarkan bahwa seseorang mungkin harus siap mengorbankan apapun yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan sejati lahir ketika cinta kepada Allah menjadi yang paling utama di atas segala-galanya. Dari peristiwa inilah ibadah kurban disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma 'amala adami min 'amali yaumin nakhri ahabba ila Allah min akhrikum dam. Tidak ada amalan manusia pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Namun beliau juga menegaskan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kurban bukan sekadar ritual penyembelian hewan, tetapi sebuah pelajaran besar tentang pensucian hati dan penghambaan kepada Allah. Di balik tetesan darah kurban ada pesan agar manusia belajar menyembelih kesombongan yang membuat dirinya merasa paling benar, menyembelih ego yang selalu ingin diutamakan, menyembelih kerakusan yang tidak pernah merasa cukup, serta menyembelih cinta dunia yang berlebihan hingga melalaikan akhirat. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan sejati bukan hanya apa yang keluar dari tangan kita, tetapi juga apa yang berhasil kita keluarkan dari hati kita. Sebab banyak orang yang mampu menyembelih hewan kurban, tetapi belum tentu mampu menyembelih hawa nafsunya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Perjalanan ini mencapai puncaknya pada Haji Wada di Padang Arafah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalukum wa auradakum haramun alaikum kahurmatin yaumakum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini, hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji Wada adalah penegasan bahwa Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita hidup di sebuah negeri yang dianugerahi Allah dengan kekayaan yang luar biasa. Tanahnya subur, lautnya luas, dan sumber daya alamnya melimpah. Semua ini adalah nikmat besar yang harus melahirkan rasa syukur, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun di balik segala anugerah tersebut, bangsa ini juga sedang menghadapi berbagai ujian yang kini menggelugutui kehidupan rakyat Indonesia. Kita masih menyaksikan ketidakadilan. Hak sebahagian masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Berita tentang korupsi masih terus terdengar, merusak kepercayaan, menggerogoti amanah, dan melemahkan sendi-sendi keadilan. Di sisi lain, kesenjangan sosial masih terasa lebar. Sebagian kecil hidup dalam kemewahan, sementara sebagian lainnya masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Tidak hanya itu, kita juga sedang menghadapi krisis kejujuran dan menurunnya rasa tanggung jawab moral, nilai amanah dan integritas sosial kali tergeser oleh kepentingan sesaat. Banyak orang yang ingin menikmati hasil tetapi enggan menjalani proses pengorbanan. Akibat semangat pengorbanan dan kepedulian terhadap manusia perlahan mulai memudar. Sikap individualisme semakin menguat, sementara rasa empati semakin menipis. Kisah kita menyaksikan maraknya penyalahgunaan kekuasaan
rusaknya adab pergaulan, hilangnya rasa malu. Fenomena ini menjadi tanda bahwa sebagian manusia mulai kehilangan nilai takwa dan penghormatan terhadap sesama. Di tengah situasi inilah keteladanan Nabi Ibrahim menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan. Kemuliaan tidak dibangun di atas ketamakan dan kesombongan, melainkan di atas keikhlasan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Idul Adha harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali nilai-nilai pengorbanan, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Semangat kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih kesombongan, ego, kekuasaan, dan hawa nafsu juga merusak kehidupan. Semua ini menjadi cermin bagi kita bersama bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kekayaan alam dan pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dan pengorbanan benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Sebab bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kemajuan materi, tetapi juga oleh akhlak dan budaya ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim, kesabaran Siti Hajar, dan ketaatan Nabi Ismail. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, memperkuat persaudaraan di antara kita, serta menjadikan negeri ini negeri yang dipenuhi dengan keadilan, keberkahan. Dan selanjutnya kita juga mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan daerah kita Maluku Tenggara daerah yang damai, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mari kita tutup khutbah dengan doa bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami pulang dari hari yang mulia ini membawa hati yang sama seperti sebelumnya. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sembunyikan maupun yang kami tampakkan. Jika hari ini adalah Idul Adha terakhir bagi kami, maka wafatkan kami dalam iman dan husnul khatimah. Ya Allah, kami punya banyak dosa, tetapi kami juga punya harapan besar. Keluarga yang sedang diuji, ada air mata yang tak mampu diceritakan kepada siapapun selain kepadamu. Maka kuatkanlah kami, tenangkan hati kami, dan janganlah Engkau tenggelamkan kami dalam kesendirian menghadapi hidup ini. Ya Allah, pertemukan kami kelak di surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kedua orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Jangan jadikan dunia lebih besar di hati. Jadikan dunia lebih besar di hati kami daripada akhirat-Mu. Terimalah ibadah dan kurban kami, serta jadikan kami hamba-hamba yang Engkau ridai. Ya Allah, turunkan berkah dan rahmat-Mu di daerah kami Maluku Tenggara. Ya Allah, jauhkanlah daerah kami ini dari berbagai silang sengketa, permusuhan, dan perpecahan. Ya Allah, tanamkanlah rasa iman yang kuat di dalam masyarakat Maluku Tenggara untuk selalu menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Damaikan kehidupan ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berkahi daerah kami ini, daerah yang dibawa kepemimpinan Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tahir Hanubon. Ya Allah, kabulkan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan wa rizqan wasi'an wa
qalban khasian wa lisanan zakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah Langgur telah selesai dengan hikmat dan tertib. Dari laporan Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban, Bapak Rusli Refran, hari ini Pemkab Maluku Tenggara menyalurkan 33 ekor hewan kurban yang akan disembelih di 11 titik lokasi, di antaranya di Masjid Raudah Langgur, Masjid Al-Matar Danar, Ohemar, Ohe Langgiar, Ohe Ngafan, Ohe Larat, Ohe Elat Dunwahan, Ohe Dian Pulau, Masjid Lanut Tumatupun Langgur, hingga Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Betual. Daging kurban ini insya Allah akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, agar manfaat Idul Adha benar-benar dirasakan merata di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang kita rayakan hari ini menjadi penguat persaudaraan dan kebersamaan kita semua. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqobbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin.
1: Demikian tadi saudara pendengar siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Raudah, Maluku Tenggara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban adalah memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Ini adalah simbol ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan tertinggi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya tahulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan.